BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kenapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf, Bu. Kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh, Bu.
0: Iya. Terima kasih ya, Nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata. Hilangkan prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan

0: pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Riau Pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Riau Pagi dan saat ini telah menunjukkan pukul 7:35 waktu Indonesia Barat ya. Kini tiba waktunya pendengar, kami akan hadirkan informasi khusus untuk Anda terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Kota Pekanbaru khususnya ataupun juga umumnya di wilayah Riau. Kita simak informasi perakiran cuaca ini, kami hadirkan laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Pendengar Pro 1 untuk informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi ini kita simak laporan langsung disampaikan Debbie Cindy. Laporan Anda, Debbie.
2: Baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada hari ini, Sabtu 5 September 2026. Untuk pagi hari ini, diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Hujan dan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Untuk peringatan dini pada hari ini, nihil. Suhu udara yang kita rasakan diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Arah angin secara umum berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dari arah tenggara hingga selatan. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter termasuk dalam kategori rendah. Total titik panas yang diupdate pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, wilayah Sumatera terdapat jumlah 4.229 hotspot, untuk wilayah Riau sendiri terdapat 346 hotspot yang tersebar di wilayah Kabupaten Kampar 2 hotspot, Siak 31 hotspot, Kepulauan Meranti 27 hotspot, Bengkalis 46 hotspot, Kuantan Singingi 1 hotspot, Pelalawan 26 hotspot, Indragiri Hulu 97 hotspot, Indragiri Hilir 111 hotspot, Kota Dumai 3 hotspot, dan Kota Pekanbaru 2 hotspot. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website kametrio.bmkg.id, Instagram kami di @info_bmkg_riau, WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
4: Anduk,
5: handuk,
4: bal,
5: bol,
4: biskop,
5: bioskop,
4: potlot,
5: potlood,
4: pulpen,
5: vulpen,
4: salep,
5: Zolf,
4: ember,
5: emmer.
3: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, sampan dalam kehidupan Melayu bukan sekedar alat transportasi. Perahu kecil yang dulu begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Melayu ini, terutama mereka yang tinggal di tepian sungai, pesisir, maupun kawasan yang banyak dialiri anak sungai. Sekilas sampan hanyalah alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau kita lihat kehidupan masyarakat Melayu pada masa lalu, sampan memiliki cerita yang jauh lebih panjang, Cik Tuan dan Puan. Sungai merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat di wilayah Melayu. Sungai menjadi jalur untuk berpergian, membawa hasil kebun, kemudian mencari ikan, berdagang, bahkan menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya. Nah, jadi sampan ini menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri, Cik Tuan dan Puan. Bagi sebagian masyarakat, sampan bukan hanya kendaraan, ia bisa menjadi alat mencari nafkah, tempat membawa hasil tangkapan, kemudian sarana menuju kebun, bahkan bagian dari aktivitas sosial masyarakat. Cetuan dan Puan, ada hal menarik dari hubungan masyarakat Melayu dengan sungai. Masyarakat yang hidup dekat sungai biasanya memiliki pengetahuan khusus tentang air. Nah, mereka tahu kapan air mulai pasang, mereka mengenal arus, memahami bagian sungai yang dangkal dan dalam, dan tahu bagaimana mengendalikan sampan ketika arus berubah. Pengetahuan seperti ini tidak selalu diperoleh dari buku, seringkali diwariskan dari orang tua kepada anak. Anak belajar mendayung, belajar menjaga keseimbangan, belajar membaca kondisi sungai, dan secara tidak langsung mereka juga belajar mengenal lingkungan tempat mereka hidup. Karena itu sampan sebetulnya memperlihatkan satu hal penting dalam budaya Melayu, Cik Tuan dan Puan, yaitu kedekatan manusia dengan alam. Karena sungai itu bukan hanya tempat air mengalir, sungai adalah bagian dari ruang kehidupan. Dan sampan menjadi salah satu alat yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dengan sungai, Cik Tuan dan Puan.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
4: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

0: Cik Tuan dan Puan, siapa yang tidak tahu makan bajambau di Provinsi Riau ini? Jadi Cik Tuan dan Puan, makan bajambau punya sejarah yang kuat, Cik Tuan dan Puan, yaitu tradisi makan bersama yang masih dipertahankan di sejumlah masyarakat Kampar Riau, Cik Tuan dan Puan. Salah satu penelitian Universitas Lancang Kuning yang terbit pada 2023 mendokumentasikan tradisi ini di Dusun Jawi-Jawi dan Dusun Padang Tengah, Desa Koto Prambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Penelitian tersebut menyebut makan bajambau telah dilakukan secara turun-temurun dan menariknya bentuknya itu tidak persis sama dengan makan bajamba di Sumatera Barat. Dalam tradisi yang diteliti di Kampar, masyarakat makan bersama di tempat yang telah ditentukan, tapi masing-masing menggunakan piring kecil. Sementara makanan disiapkan menggunakan dulang kaki tiga, dulang atau rantang. Nah, penelitian tersebut juga mencatat bahwa dahulu tradisi ini dilakukan dalam lingkup keluarga atau kerabat, Cik Tuan dan Puan. Biasanya keluarga-keluarga kecil gitu ya. Nah, lalu kemudian berkembang menjadi kegiatan masyarakat yang lebih luas, antara lain dalam perayaan penyantunan anak yatim. Kemudian tradisi tersebut juga menjadi ruang untuk berkumpul, saling berbagi, dan mempererat silaturahmi. Penelitian lain mengenai makan badulang atau bajambau di Desa Pulau Belimbing, Kecamatan Kuwo, Kampar, menyebut satu dulang biasanya diperuntukkan bagi sekitar 4 sampai dengan 5 orang, dan hidangannya itu bisa berupa nasi, ikan bakar, ayam gulai atau ayam bakar, telur, sambal, dan berbagai lauk lainnya, Cik Tuan dan Puan. Yang menarik, penelitian ini mengkaitkan hidangan ikan dengan kehidupan masyarakat Melayu yang memiliki hubungan erat dengan Sungai Kampar dan mata pencahariannya menangkap ikan.
1: Suara Budaya Riau.

0: siapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
0: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata. Hilangkan prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Danau Sentani. Encik Tuan dan Puan, Danau Sentani memiliki luas 9,360 hektar. Danau ini merupakan danau terbesar di Papua. Danau Sentani terletak sekitar 50 km dari pusat kota Jayapura dan memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Sedikitnya, ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Encik Tuan dan Puan, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Mulai dari berenang, memancing, menyantap kuliner di sekitar danau, sampai menyewa perahu untuk berkeliling danau. Selain itu, ada 24 desa di sekitar tempat wisata ini yang bisa kita kunjungi, serta berinteraksi langsung dengan warganya. Pemandangan deretan rumah panggung dengan jaring ikan memiliki hal yang sangat wajar kita lihat di sini. Yang lebih menarik lagi, adanya acara tahunan seperti Festival Danau Sentani yang bisa diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni. Di saat festival berlangsung, Danau Sentani penuh oleh wisatawan yang ingin menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya setempat. Selain itu, kita bisa menikmati pertunjukan dan juga memuaskan diri dengan kuliner khas Papua yang banyak disajikan di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih dengan makan bajambau, Cetuan dan Puan. Pada 7 April 2025 kemarin, Gubernur Riau, ex Abdul Wahid ya, menghadiri kegiatan makan bajambau di Dusun Kampung Godang, Desa Pulau Lawas, Kabupaten Kampar dalam rangkaian perayaan Agi Yahyo O6, Cetuan dan Puan. Nah, jadi ini salah satu juga contoh ya, makan bajambau itu biasanya dilaksanakan di kegiatan-kegiatan keagamaan juga, bahkan kegiatan-kegiatan sosial seperti pernikahan, gotong royong, dan lain sebagainya, Cetuan dan Puan. Dalam kegiatan tersebut, makan bajambau diposisikan sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi, termasuk mempertemukan seluruh warga kampung dengan para perantau yang pulang, Cik Tuan dan Puan. Kapolda Riau saat itu juga menekankan bahwa tradisi ini memiliki nilai historis dan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Bahkan pemerintah Provinsi Riau pada 2016 pernah memasukkan makan bajambau dalam rangkaian Festival Ekuator di Lipat Kain Kampar sebagai bagian dari kegiatan untuk menjaga tradisi dan juga mempromosikan budaya Riau, Cik Tuan dan Puan. Makan bajambau dari hidangan bersama menjadi perekat masyarakat Kampar. Nah, jadi layak ya, alasan yang pas gitu. Ketika ada pertanyaan kenapa masyarakat masih mempertahankan tradisi makan bersama ketika kehidupan sekarang justru semakin individual. Ya, karena memang nilainya perlu dan patut dipertahankan, Cik Tuan dan Puan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama, Cetuan dan Puan. Tabrakan speedboat di Selat Panjang, satu kru diketahui menghilang. Speedboat Eagle 11 dan Speedboat Four Brother 03 bertabrakan di perairan Selat Air Hitam, Kepulauan Meranti. Tabrakan terjadi pada Kamis 3 September 2026 sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan satu kru SB Four Brother 03 masih dalam pencarian. Kecelakaan terjadi saat SB Eagle 11 bertolak menuju salah satu APMS di Selat Panjang untuk mengisi bahan bakar sekitar 10 menit setelah berlayar. Kapal tersebut bertabrakan dengan SB Four Brother 03 hingga kapal tersebut terbalik. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita melalui Kasat Polairut Ibtu Abdul Roni mengatakan personel langsung menuju lokasi setelah menerima informasi kecelakaan. Namun kru belum ditemukan dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dalam pencarian awal, petugas menemukan sejumlah barang yang mengapung, yakni kursi kapal, 4 buah busa alas kursi, kemudian sabun dan juga life jacket, kayu palet, serta sepasang sandal.

Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan Pemko Pekanbaru menyiapkan dana operasional sebesar 2 miliar rupiah melalui APBD Murni 2026. Anggaran ini dibagi masing-masing 1 miliar rupiah untuk sekolah dasar negeri dan 1 miliar rupiah untuk sekolah menengah pertama negeri. Cituan dan Puan, menurut Jamal, dana tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang bersifat mendesak dan membutuhkan penanganan cepat. Ia menjelaskan dana operasional memungkinkan sekolah menangani kebutuhan prioritas tanpa harus menunggu proses penganggaran pada tahun berikutnya. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

istimewa nih. Dengan anak cilu matiku tergoda. Kalau ini cantik orangnya.

0: Cituan dan Puan, kita berada dalam rangkaian program Green Radio. Dan hari ini karena kondisi Provinsi Riau masih berasap, tentu Jia akan berulang kali mengingatkan ya untuk Cik Tuan dan Puan memakai masker ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, kemanapun perginya ya, kalau memang terpaksa. Tapi kalau misalnya tidak ada aktivitas atau agenda keluar, sebaiknya di rumah saja dulu Cik Tuan dan Puan. Karena Jia sendiri sudah mulai batuk. Nah, jadi Cik Tuan dan Puan jangan sampai sakit, lalu kemudian tidak dapat beraktivitas seperti biasanya ketika nanti jatuh sakit Cik Tuan dan Puan. Dan juga Jia ingatkan untuk Cik Tuan dan Puan tetap terhidrasi ya. Tetap minum air putih yang cukup, sehari 8 gelas atau kurang lebih 1,5 liter ya, 1 sampai dengan 1,5 liter. Cik Tuan dan Puan, karhutla bukan hanya urusan musim kemarau. Kita seringkali mempertanyakan kenapa api terus berulang gitu, Cik Tuan dan Puan. Apakah semata-mata karena musim kemarau? Tentu jawabannya tidak sesederhana ini ya. Pada 24 Agustus 2026, BPBD Riau mencatat bahwa sejak Januari hingga Agustus itu terdapat 10.514 titik panas dengan 521 titik yang sudah menjadi kebakaran. Dan luas lahan yang terbakar, Cik Tuan dan Puan, itu mencapai sekitar 16.277,50 hektar. Nah, pada saat laporan itu disampaikan masih ada sekitar 900 hektar yang terbakar di 4 kabupaten. Yakni ada Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan juga Kampar. Pemerintah Riau menyebut kondisi tahun 2026 itu lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan salah satu faktor yang memperkuat resiko adalah fenomena El Nino, Cik Tuan dan Puan. Tapi di sini kita perlu melihat persoalannya lebih jauh ya. Cuaca kering memang bikin lahan tuh gampang terbakar. Tapi cuaca kering tidak sendirinya dengan menyalakan api, Cik Tuan dan Puan. Cuaca memang kering itu bikin lahan jadi gampang terbakar. Tapi cuaca kering tidak bisa menyalakan api sendiri. Ada faktor manusia, ada pembukaan lahan, dan ada pembakaran yang tidak terkendali. Serta ada kelalaian mentok-mentok paling terakhir alasannya. Dan ketika api sudah muncul di kawasan yang kering, terutama di lahan gambut, persoalannya menjadi jauh lebih sulit, Cik Tuan dan Puan. Lahan gambut memiliki karakter berbeda, api tidak selalu terlihat besar di permukaan. Di bawah permukaan, material gambut yang kering itu bisa terus membara. Jadi itulah sebabnya, Cik Tuan dan Puan, pemadaman tidak cukup hanya dengan membuat api di permukaan terlihat hilang. Pendinginan juga harus dilakukan secara menyeluruh agar api tidak muncul kembali. Dan inilah salah satu alasan kenapa sebuah lokasi yang sudah dipadamkan tetap butuh pengawasan, karena padam hari ini belum tentu padam besok, Cik Tuan dan Puan. Jadi persoalannya itu tidak selesai dalam sehari atau sekali padam. Kita juga melihat bahwa pemerintah sebetulnya sudah melakukan berbagai upaya. Pada Juni 2026, Riau telah menyiagakan 6 helikopter, terdiri dari 5 helikopter waterbombing dan 1 helikopter patroli. Armada dipersiapkan untuk menjangkau titik api yang sulit dijangkau melalui darat, Cik Tuan dan Puan. Semua sudah dilakukan oleh pemerintahan. Nah, pada Agustus lalu, BPBD Riau bahkan harus mengingatkan masyarakat tidak menerbangkan drone di sekitar lokasi operasi pemadaman udara ya. Ya, karena memang ketika zaman digital sekarang ini kan semuanya ingin sekali menyebarkan informasi yang begitu luas. Jadi ketika ada musibah kebakaran ini terjadi, maka akan banyak juga videografer-videografer yang menerbangkan drone di lokasi kejadian. Tapi ini justru menghambat pemadaman yang ada di lokasi, Cik Tuan dan Puan. Karena drone yang berada di jalur penerbangan helikopter itu bisa membahayakan awak pesawat dan juga mengganggu operasi pemadaman. Artinya penanganan karhutla itu bukan hanya pekerjaan petugas pemadam, masyarakat juga punya peran, Cik Tuan dan Puan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Joget Putih Kuning, satu tembang lagu dari Laila Hasyim featuring Syahrul Amani, Cik Tuan dan Puan. Kita masih dengan informasi Karhutla tadi, Cik Tuan dan Puan. Nah, jadi memang yang perlu perhatian terhadap Karhutla ni bukan semata-mata dari pihak government saja atau dari pihak pemerintahan saja, tapi juga kita semua pun juga ikut serta, Cik Tuan dan Puan. Yang paling penting tu mindset kita, cara berfikir kita. Selama ini kita sibuk bercakap macam mana nak memadamkan api, padahal pertanyaan yang lebih penting itu adalah macam mana supaya api itu tak muncul sejak awal, Cik Tuan dan Puan. Pada 24 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan Karhutla di Riau mendorong agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tapi juga diarahkan kepada pencegahan permanen, termasuk pengawasan wilayah rawan dan penyediaan sumber air seperti sumur bor dan juga embung. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalan Karhutla itu memang tak bisa selesai cukup dengan menunggu musim hujan saja. Karena tiap tahun kita tunggu api muncul, kemudian kirim petugas, helikopter, waterbombing, lalu tunggu hujan. Kita tuh sebetulnya hanya mengulang siklus yang sama tiap-tiap musim, ya Cik Tuan dan Puan. Api muncul, kita padamkan. Api muncul lagi, kita padamkan lagi. Tapi paru-paru kita nih taklah bisa bermutasi kemampuan dia menghadapi asap. Nah, yang sesak napas pun akan tetap masuk rumah sakit juga, ya kan? Jadi ada Karhutla ini bukan cuma soal hutan yang terbakar, Cik Tuan dan Puan. Ada udara yang tercemar, ada masyarakat yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah, tentu produktivitas berkurang, ada sekolah yang tak terdampak, kemudian satwa yang kehilangan habitat, dan ada juga lahan yang rusak. Tentu saja biaya itu besar yang harus kita keluarkan untuk penanganannya. Nah, jadi sebab itu pencegahan sebetulnya jauh lebih penting daripada menunggu bencana ini terjadi, Cik Tuan dan Puan. Jangan sampai kita menganggap kebakaran ini sebagai sesuatu yang memang terjadi setiap musim kemarau. Cik Tuan dan Puan, kita akan nikmati satu lagu dari Mulkan Azhar, Ada Hitam Manis, tapi kita akan sampaikan dulu Joget Putih Kuning ini sampai lagu habis, Cik Tuan.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM di Tetak Siang.

Informasi kuliner dan juga musik Nusantara Cetuan dan Puan. Satu lagu dari Sumatera Utara, Medan. Ada Vicky Sianipar featuring Alsan Nababan Jamila. Jamila, Jamila. Baik Cetuan dan Puan, seperti biasa kita akan informasikan, kita akan bagikan informasi mengenai kuliner Nusantara yang khas, legendaris, yang hari ini mungkin sudah cenderung sedikit atau justru masih tetap bertahan sampai hari ini. Nah, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, kalau dengar kata Banjar, selain kotanya yang indah gitu ya, terus juga selain Saranjana, ada makanan khas yang sangat-sangat luar biasa dia sukai dari Banjar, yaitu Soto Banjar. Kuliner khas yang menjadi identitas masyarakat Banjar, Cituan dan Puan. Kalau mendengar kata soto, setiap daerah tuh punya cerita sendiri. Ada soto Lamongan, soto Betawi, soto Madura, dan tentu saja ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Soto Banjar merupakan salah satu kuliner yang sangat dikenal dari masyarakat Banjar. Hidangan ini umumnya menggunakan daging ayam dengan kuah bening yang kaya aroma rempah. Yang membuatnya tuh berbeda adalah perpaduan rempah seperti kayu manis, cengkih, kapulaga, bunga lawang, dan pala. Aroma rempah ini membuat soto Banjar punya karakter yang khas, Cik Tuan dan Puan. Biasanya soto disajikan bersama ketupat atau lontong ya. Kemudian dilengkapi ayam suwir, telur rebus, perkedel, serta pelengkap lainnya. Tapi Cik Tuan dan Puan, soto Banjar bukan sekedar makanan yang mengenyangkan. Ia juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Banjar mengembangkan kulinernya melalui perpaduan bahan lokal dan juga penggunaan bahan rempah dalam tradisi memasak masyarakat Nusantara. Kata Banjar dalam soto Banjar merujuk pada masyarakat dan kebudayaan Banjar di Kalimantan Selatan. Dan kuliner ini kemudian berkembang dikenal luas dari berbagai daerah juga ya. Menariknya ketika masyarakat Banjar melakukan perjalanan atau merantau ke daerah lain, makanannya pun juga ikut pindah. Soto Banjar akhirnya tidak hanya ditemukan di Kalimantan Selatan, di berbagai kota di Indonesia kita bisa menemukan rumah makan yang menyajikan soto Banjar. Nah, disinilah makanan menjadi menarik. Orang bisa berpindah tempat, tetapi cita rasa kampung halaman sering ikut dibawa, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, ada satu hal yang membuat kuliner tradisional tetap bertahan, bukan hanya karena rasanya enak, tentu saja karena makanan ini membawa ingatan. Bagi seorang yang berasal dari Kalimantan Selatan, semangkuk soto Banjar mungkin mengingatkan pada rumah, pada keluarga, pasar, atau suasana kampung halamannya ya, Cik Tuan dan Puan.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Pro 4MM di Tepak.

Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rashid. Tajim aja Tuan dan Puan, Poltekkes Kemenkes Riau gagas laboratorium pangan di Kampar untuk cegah stunting. Makanan khas Melayu Riau tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kekayaan budaya, tetapi juga berpotensi menjadi media edukasi untuk meningkatkan pemahaman gizi seimbang bagi remaja. Gagasan tersebut dikembangkan melalui penelitian dengan skema kajian kebijakan strategis tahun 2026 yang dilaksanakan Poltekkes Kemenkes Riau. Penelitian berjudul Makanan Melayu Riau dalam Perspektif Gizi Seimbang Anak Remaja untuk Mencegah Stunting. Diketuai Guru Besar Gizi Poltekkes Kemenkes Riau Profesor Dr. Aslis Wirda Hayati. Profesor Aslis mengatakan program tersebut telah mulai diterapkan kepada siswa kelas 7 semester 1 melalui 3 kali pertemuan sepanjang 2026. Dalam pelaksanaannya, siswa diperkenalkan dengan makanan Melayu Riau sekaligus perspektif gizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Aslis menegaskan bahwa penelitian tersebut diharapkan tidak berhenti pada buku dan kegiatan pembelajaran di kelas. Ia memiliki gagasan untuk menghadirkan laboratorium pengolahan pangan percontohan di salah satu sekolah yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh SMP lain di Kabupaten Kampar. Laboratorium tersebut nantinya diharapkan menjadi ruang belajar bagi siswa untuk mengenal pengolahan makanan lokal, sekaligus memahami bagaimana memilih dan mengolah pangan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Tidak hanya untuk pendidikan, fasilitas tersebut juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi wadah kewirausahaan bagi siswa. Dengan demikian, pembelajaran gizi dapat dipadukan dengan keterampilan mengolah pangan dan pengenalan potensi kuliner daerah. Aslis bahkan melihat potensi pengembangannya yang lebih besar jika mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Konsep tersebut menurutnya dapat dikembangkan menjadi wisata kuliner edukatif yang mengangkat makanan Melayu Riau dan pengetahuan tentang gizi remaja. Ia berharap dukungan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dapat mendorong pengembangan program tersebut melalui koordinasi dengan Bupati Kampar dan pihak terkait Kementerian Kesehatan. Di lingkungan sekolah, tindak lanjut itu dinilai membutuhkan keterlibatan guru. Aslis menyebut perlunya koordinasi melalui musyawarah guru mata pelajaran termasuk bidang kewirausahaan dan prakarya serta forum kerja kepala sekolah. Dengan konsep tersebut, makanan Melayu Riau diharapkan tidak hanya ditetap sebagai warisan kuliner daerah tetapi juga dapat menjadi bagian dari pembelajaran hidup sehat bagi generasi muda. Demikian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya kami sampaikan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cita Nupuan juga dapat membaca rekam informasi di laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartanya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
5: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
6: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
7: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Pagi macam tuan depan, kita bersama di Info UMKM. Kali ini sekilas bagaimana UMKM bertahan saat harga modal pada naik ya. Pada saat ini, cara terbaik agar UMKM tetap bertahan saat harga naik adalah melakukan efisiensi personal dan menyesuaikan harga jual secara bijak tanpa kehilangan pelanggan. Strategi umum misalnya, yaitu perlunya pemantauan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, pisahkan biaya yang wajib, produktif, dan fleksibel. Tunda pengeluaran yang belum mendesak agar kas tetap aman untuk usaha tetap berjalan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi.

mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Cinta perempuan, efisiensi personal dan bahan baku, alternatif bahan baku lokal yang lebih terjangkau dengan kualitas setara. Tip lainnya untuk bertahan pada bidang usaha UMKM, tentunya menghindari penumpukan stok barang yang bergerak lambat untuk menghemat modal. Manfaatkan teknologi sederhana untuk menekan biaya personal. Sesuaikan harga dengan bijak, hitung ulang harga pokok penjualan, HPP secara teliti, naikkan harga produk secara bertahap atau tawarkan ukuran porsi atau kemasan baru. Jelaskan alasan penyesuaian harga secara transparan kepada pelanggan setia. Jaga hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Lakukan negosiasi ulang atau bangun kerjasama jangka panjang dengan pemasok untuk mendapat harga terbaik.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

0: Yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kita laporkan Pemkab Meranti dorong produk unggulan UMKM masuk pemetaan KPJU Riau 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudandri SH membuka fokus grup discussion FGD komoditas produk dan jenis usaha KPJU unggulan UMKM Provinsi Riau tahun 2026 Jumat 4 September 2026 kemarin di ruang rapat PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Center Pond Survey and Academy Department Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Sultan Syarif Kasim Riau bekerjasama dengan Bank Indonesia, merupakan bagian dari penelitian KPJ unggulan UMKM yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Riau. Dalam kegiatan tersebut, tim peneliti menjelaskan bahwa pemetaan KPJ unggulan merupakan kegiatan Bank Indonesia yang dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan pada 2015 dan 2021, kemudian kembali dilaksanakan pada 2026. KPJU ini dilaksanakan setiap 5 tahun. Winsuska sebelumnya juga terlibat pada 2021 dan tahun ini kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Dikatakan pemetaan KPJU penting dilakukan karena UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Namun tidak semua UMKM dapat diberikan bentuk intervensi yang sama. Menurutnya penetapan KPJU dilakukan dengan pendekatan bottom up, yakni berdasarkan kondisi, potensi, kebutuhan, dan masukan dari daerah yang bersangkutan. Sebelum fokus grup tingkat kabupaten, tim telah melakukan pengumpulan data di 9 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Data yang digunakan antara lain berasal dari BPS, DPMPTSP, Provinsi Riau, serta sejumlah sumber lainnya. Hasil pemetaan awal tersebut kemudian dibahas kembali dalam fokus grup diskusi untuk menentukan kandidat KPJU unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasilnya akan menjadi salah satu bahan dalam pengolahan KPJU unggulan tingkat Provinsi Riau. Meranti memiliki produk unggulan sendiri, salah satunya produk berbasis sagu. Ini bukan hanya komoditas, tetapi sudah menjadi ikon bagi Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menyebutkan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sekitar 40 ribu hektar lahan sagu dengan produksi yang mencapai lebih dari 270 ribu ton per tahun. Menurutnya potensi sagu Meranti tidak hanya berada pada produk bahan baku tetapi juga pada berbagai produk turunan. Pemerintah daerah mencatat terdapat ratusan jenis produk makanan yang dapat dikembangkan dari komoditas tersebut. Potensi sagu sangat besar, pemasaran juga sudah menjangkau pasar lokal, nasional, bahkan dunia. Karena itu pemerintah daerah menghadirkan sejumlah kepala OPD memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan UMKM termasuk sektor koperasi, perbankan, dan perangkat daerah lainnya. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Untuk saudaraku kaum muslimin muslimat, pekanbaru dan daerahnya, sewaktu sholat fardu zuhur hari ini masuk pukul 12.16 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 12.14 menit, kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur hari ini.
1: Kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholat yang baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Yes, akhirnya menang terus.
3: Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
2: Serius? Emang kenapa?
3: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
2: Wah, bener.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Και εδώ να πω αν... Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Kanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik panas atau hotspot di Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan pada Jumat 4 September 2026 kemarin pukul 7 kemarin. Perkiraan BMKG Kanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi, jumlah tertinggi terdeteksi di Sumatera Selatan mencapai 1.500. Wilayah lain yang turut menyumbang angka tinggi adalah Provinsi Bangka Belitung dengan 312 titik, Jambi 330 titik, Riau 234 titik, Lampung 115 titik, lalu disusul Bengkulu 39, Kepulauan Riau 29, Sumatera Barat 21, dan Sumatera Utara 8 titik. Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di jumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 79 titik. Berikutnya Indragiri Hulu 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Hotspot lainnya terdeteksi di Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik, Pelalaman 27 titik, Siak 12 titik, serta Kuansing 6 titik. Sementara Kota Pekanbaru, Kampar masing-masing terdeteksi 1 titik saja. Lonjakan titik panas tersebut turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah termasuk Kota Pekanbaru. Jarak pandang Pekanbaru kemarin sempat terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara itu, kualitas udara pada dini hari hingga pagi berdasarkan konsentrasi partikulat maksud saya PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat. Cirebon, kondisi ini perlu menjadi perhatian khususnya kelompok rentan seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau menyampaikan saat ini titik kerawanan masih ditemukan di Bengkalis, Inhu dan Meranti serta Indragiri Hilir. Upaya pemadaman di sejumlah lokasi tersebut masih terus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
4: Oke, Asia.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Cinta Mampuan. Bupati Kepulauan Meranti Asmar membuka secara resmi Olimpiade Madrasah Indonesia OMI Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026. Pembukaan ajang kompetensi akademik tersebut berlangsung di Aula MTs N1 Kepulauan Meranti Selat Panjang. OMI 2026 mengusung tema Islam, Sains dan Ekoteknologi, menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju. Sesuai dengan tema yang diusung, Bupati Asmar mengatakan, OMI bukan sekadar ajang kompetensi, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan inovasi, sekaligus memperkuat karakter generasi muda agar mampu mengintegrasikan sains dan teknologi dengan nilai-nilai Islam. OMI merupakan ajang bergengsi yang tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, inovasi, serta memperkuat karakter generasi muda sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui berbagai bidang kompetensi lanjutnya, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, memecahkan masalah, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Asmar mengajak seluruh peserta mengikuti kompetensi dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas dan integritas. Bupati Asmar juga mengaku sebagai lulusan madrasah, menegaskan bahwa pendidikan madrasah memiliki peluang besar dalam mencetak generasi yang mampu berkarir dan berkontribusi berbagai bidang, bahkan bisa menjadi bupati seperti dirinya. Ia juga menyampaikan komitmen untuk membantu penyelesaian pembangunan halaman MTs 1 Kepulauan Meranti yang saat ini masih dalam tahap renovasi. Usai membuka OMI, Bupati Asmar berkesempatan meninjau langsung kondisi gedung MTs N1 Kepulauan Meranti. Ia menilai bangunan madrasah tersebut sudah sangat baik dan megah sehingga perlu dijaga serta dirawat secara optimal. Untuk halaman, pembangunan halaman sementara dilakukan melalui gotong royong dan IPAK, namun yang terlaksana baru kegiatan sehingga masih membutuhkan dana tambahan. Ya, berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mampu maupun pihak lain dapat memberikan dukungan sehingga bangunan halaman tersebut dapat segera selesai. Ia turut mengingatkan pentingnya penerapan penilaian yang ditekankan dalam kurikulum berbasis cinta yang diluncurkan Kementerian Agama, termasuk kecintaan kepada Allah SWT, ilmu pengetahuan, dan diri sendiri. Demikian kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Setidak jualan ini usahanya setutup Bu?
2: Oh,
1: atau sebangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
5: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
4: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
5: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
4: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
5: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
4: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
5: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
4: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
5: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlumpur.
4: Dan di TKP polisi mengatakan sebagai mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungi.

second. Nationality. Third. Humanity. Fourth. Democracy.

Halo semuanya, kembali lagi bersama Bata kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengenal bagas godang rumah adat suku Mandailing. Etnis Mandailing merupakan salah satu etnis yang mendiami Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli bagian selatan. Bagas godang adalah rumah adat atau arsitektur tradisional suku Mandailing. Rumah besar ini dahulu sebagai tempat tinggal atau tempat istirahat raja. Kompleks bagas godang dilengkapi dengan sopo godang dan alaman bola. Bagas godang merupakan rumah berarsitektur Mandailing dengan konstruksi yang khas. Berbentuk 4 persegi panjang yang disangga kayu-kayu besar berjumlah ganjil. Ruang terdiri dari ruang depan, ruang tengah, ruang tidur, dan dapur. Terbuat dari kayu, berkolong dengan 7 atau 9 anak tangga, berpintu lebar dan berbunyi keras jika dibuka. Konstruksi atap berbentuk tarup silengkung dolok, seperti atap pedati. Satu komplek dengan bagas godang terdapat sopo godang, sopo gondang, sopo jago, dan sopo ema. Keseluruhan menghadap ke alaman bola. Alaman bolak adalah sebuah bidang halaman yang sangat luas dan datar. Selain berfungsi sebagai tempat prosesi adat, juga menjadi tempat berkumpul masyarakat. Sering juga disebut alaman bolak silang seutang. Maksudnya, siapapun yang lari ke halaman ini mencari keselamatan, ia akan dilindungi raja. Sopo godang adalah tempat memusyawarahkan peraturan adat. Selain itu, tempat ini juga dijadikan untuk pertunjukan kesenian, tempat belajar adat dan kerajinan, bahkan juga tempat musyafir bermalam. Berbagai patik, uhum, ugari dan hapantunan lahir dari tempat ini. Juga disiapkan untuk menerima tamu-tamu terhormat. Dirancang berkolong dan tidak berdinding agar penduduk dapat mengikuti berbagai kegiatan di dalamnya. Karenanya Sopo Godang juga disebut Sopo Sio Rancang Magodang, Inganan Ni Partahian Paradatan, Paro Surosuan Ni Hula Dohot Dongan. Artinya, Balai Sidang Agung, tempat bermusyawarah melakukan sidang adat, menjalin keakraban para tokoh terhormat dan para kerabat. Sopo Jago adalah tempat Naposo Bulung duduk-duduk sambil menjaga keamanan desa. Sopo Gondang adalah tempat menyimpan gorgang sambilan atau alat-alat seni kerajaan lain. Alat-alat itu biasanya dianggap sakral. Sopo Eme atau Hopuk adalah tempat menyimpan padi setelah dipanen, lambang kemakmuran bagi huta. Seluruh komplek bangunan bagas godang pada masa lalu tidak berpagar. Sekalipun raja yang menempatinya, tetapi seluruh bangunan ini dianggap sebagai milik masyarakat dan dimuliakan warga huta. Di Mandailing, berbagai macam bentuk ornamen, hiasan, tradisional dapat kita temukan pada bagian tutup ari dari Sopo Godang, Balai Sidang Adat, dan Bagas Godang, Rumah Besar Raja. Dalam bahasa Mandailing, ornamen-ornamen tersebut disebut bolang yang juga berfungsi sebagai simbol atau lambang memiliki makna-makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Mandailing. Di dalamnya terkandung nilai-nilai, gagasan-gagasan, konsep-konsep, norma-norma, kaidah-kaidah, hukum dan ketentuan adat istiadat yang menjadi landasan dan pegangan dalam mengharungi bahtera kehidupan. Bolang atau ornamen tradisional Mandailing yang digunakan sebagai tutup ari perlambang itu terbuat dari 3 jenis material. Pembuatan ornamen pada sopo godang dan bagas godang ini dilakukan dengan cara menganyam atau menjalin dan ada pula yang diukir. Bahan yang dipakai sebagai bahan anyaman adalah lembaran-lembaran bambu yang telah diarit dengan bentuk-bentuk tertentu dan kemudian dipasang pada bagian tutup ari. Ornamen-ornamen itu sebagian besar diberi warna merah, nah hitam dan nah putih yang erat kaitannya dengan kosmologi Mandailing. Dalam hal ini, merah melambangkan kekuatan, keberanian dan kepahlawanan, putih melambangkan kesucian, kejujuran dan kebaikan, hitam melambangkan kegaiban, alam gaib, dalam sistem kepercayaan animisme yang disebut Siplebegu. Itulah tadi sedikit informasi mengenai
Bagas Godang Rumah Adat Suku Mandailing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk terus mendukung kami, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Ya tolong puan, masih berkaitan dengan karhutlah. Di Jawa sendiri karhutlah meluas di 5 pegunungan Jatim. BNPB bahkan menutup aktivitas pendakian. Kebakaran hutan dan lahan meluas di 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur. Kondisi tersebut mendorong penutupan sementara sejumlah jalur pendakian dan kawasan wisata gunung demi keselamatan pengunjung. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah menutup jalur pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus 2026. Ya, sudah 2 pekan berarti. Citarumpuan, disebutkan kebakaran tercatat menghanguskan sekitar 1.888 hektar lebih, mulai dari Ranu Kembang, Desa Ranu Pane, Jalur Pendakian Pos 1 hingga kawasan barat Ranu Kombolo. Upaya pemadaman dari udara menggunakan helikopter Pikadap milik pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk sementara terhenti akibat landas kendala sistem kelistrikan dan kerusakan bukit. Sementara itu, karhutla di Gunung Ungup-Ungup, Banyuwangi meluas hingga wilayah Bondowoso dengan luas area terbakar mencapai sekitar 20 hektar. Kondisi tersebut mendorong penutupan sementara Taman Wisata Alam Kawah Ijeh mulai Jumat 4 September kemarin. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah menutup jalur pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang dapat memicu meluasnya kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila melihat titik api atau kepulan asap di kawasan hutan kepada tugas terdekat, dapat ditangani sedini mungkin.

0: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Kita rombongan karhutlah yang masih terjadi di Sumatera termasuk di Riau. Kebakaran hutan kembali terjadi di sejumlah provinsi Riau. Lokasi yang sebelumnya sempat berhasil dipadamkan kini kembali muncul titik api sehingga penanganan diperkuat dengan pengerahan helikopter waterbombing. Kepala BBBD dan Damkar Provinsi Riau Edi Afrizal mengatakan operasi pemadaman melalui udara pada Kamis 3 September diprioritaskan di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya wilayah Rantau, Mempesai, dan Sungai Guntung Hilir. Kondisi Gunung Guntung Hilir menjadi perhatian karena api kembali muncul telah sebelumnya dinyatakan padam. Untuk ahli helikopter dipokusnya melakukan pemadaman di Rantau Mempesai di Sungai Guntung Hilir, Indragiri Hulu. Selain Indragiri Hulu, dukungan pemadaman dari udara juga dilakukan di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di kawasan Pinggir dan Pematang Pudu. Di Pematang Pudu, api kembali membesar setelah sebelumnya hanya menyisakan asap tipis di area bekas kebakaran. Sementara itu, titik kebakaran baru terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Desa Gemalasari. Tim gabungan saat ini masih melakukan penanganan di lokasi untuk mencegah api meluas ke area lainnya. Dijelaskan operasi waterbombing dilakukan sebagai upaya memperkuat pemadaman yang dilakukan personil di darat. Tim gabungan telah terdiri dari TNI, Polri, Menggala Agni, BBBD, serta unsur terkait lainnya. Pemadaman melalui udara untuk mendukung tim darat dari berbagai unsur, baik TNI, Polri, Menggala Agni, maupun BBBD. Keberadaan helikopter waterbombing sangat membantu dalam menangani kebakaran yang berada di lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Terlebih sejumlah titik api berada cukup jauh dari sumber air sehingga membutuhkan dukungan pemadaman dari udara. Helikopter waterbombing difokuskan di titik-titik yang aksesnya sulit dijangkau tim darat termasuk area yang jauh dari sumber air. Demikian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya yang kami sampaikan nanti pukul 15 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya Citonopan dapat baca di laman ri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: paket.
1: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
0: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
0: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menusuk ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Cinta dan puan, duduk berjam-jam sering terasa hal yang seperti biasa di kantor, seorang bisa duduk di depan komputer sejak pagi, di rumah duduk sambil kembali menonton televisi atau bermain ponsel, tanpa terasa waktu lebih dari berjam-jam berlalu hampir tanpa bergerak. Nah, padahal tubuh manusia tidak dirancang untuk terus berada dalam posisi yang sama. Kebiasaan terlalu lama duduk termasuk perilaku sedentari, yaitu aktivitas dengan pengeluaran energi sangat rendah ketika seseorang sedang terjaga. Masalahnya bukan sekedar tubuh terasa begal setelah terlalu lama duduk. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa terlalu banyak perilaku sedentari pada orang dewasa berkaitan dengan peningkatnya risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Penelitian juga menunjukkan bahwa semakin lama seorang menghabiskan waktu dalam perilaku sedentari, makin besar perhatian yang perlu diberikan terhadap kesehatan. Karena itu, 6 jam duduk bukanlah angka yang sebaiknya dianggap sepilih, terutama jika sebagian besar waktu tersebut hampir tidak diselingi gerakan.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Baju Tolongan, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan bagaimana pentingnya melakukan pergerakan jika harus duduk lama ya, sampai berjam-jam, apalagi sampai 4-5 jam ya. Setidaknya setiap 1 jam atau kalau bisa setengah jam ya, berdiri, jalan beberapa langkah baru kembali lagi ya. Ya, menariknya seorang yang rajin olahraga pun ternyata tetap perlu memperhatikan kebiasaan duduknya. Berolahraga selama beberapa puluh menit tidak selalu berarti tubuh sudah bebas dari dampak duduk terlalu lama sepanjang hari. Nah, kajian ilmiah menemukan bahwa memutus waktu duduk yang panjang dengan berdiri atau bergerak dapat membantu mengurangi dampak buruk perilaku sedentary. Sedentary yaitu hanya melakukan gerakan-gerakan kecil yang tidak memerlukan banyak energi. Jadi solusinya bukan hanya mencari waktu untuk berolahraga, tetapi juga mencari kesempatan untuk bergerak di sela aktivitas sehari-hari yang banyak duduk tersebut. Caranya sebenarnya sederhana. Jika pekerjaan mengharuskan duduk lama, coba berdiri dan berjalan sebentar secara berkala saat menerima telepon. Misalnya seorang dapat berdiri sambil berbicara. Setelah menyelesaikan pekerjaan di depan komputer, luangkan waktu untuk berjalan mengambil air minum atau melakukan peregangan ringan. Bahkan WHO juga menekankan bahwa pengganti waktu sedentari dengan aktivitas fisik dalam intensitas apapun, termasuk aktivitas ringan, memberikan manfaat bagi kesehatan. Gerakan kecil yang dilakukan berulang kali ternyata dapat menjadi kebiasaan besar untuk menjaga tubuh tetap aktif. Pada akhirnya, duduk lebih dari 6 jam seharusnya menjadi pengingat, bukan alasan untuk panik. Yang perlu diperbaiki adalah kebiasaan sehari-hari agar tubuh tidak terus-menerus diam dalam waktu panjang. Itu saja intinya. Mulai dari hal kecil, berdiri, berjalan, melakukan pekerjaan rumah, atau sekedar mengambil jeda dari kursi, mungkin awalnya terasa sepele, tetapi dari kebiasaan kecil itulah tubuh mendapat kesempatan untuk kembali bergerak. Sebab terkadang menjaga kesehatan bukan tentang melakukan sesuatu yang berat, melainkan tentang tidak membiarkan tubuh terlalu lama berhenti bergerak. Semoga bermanfaat.

0: Ikatan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupnya
2: Indonesia Raya. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Baik teman-teman, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di acara kesayangan kita Dangdut. Yuk, 2 jam ke depan hingga pukul 5 petang kita bersama di program ini menikmati lagu-lagu dangdut. Dangdut is my country, kata orang-orang ya. Dangdut itu adalah musik negeriku ya. Untuk yang ingin bergabung langsung saja kami silakan di 0761-23606. Untuk lagu-lagunya, di antara lagu-lagu yang saya siapkan pada sore hari ini ada Lesti, satu-satunya permaisurimu, Imam S. Arifin, kau segalanya, Kandas Epita Mala, Sabar Lata, Saud Permatasari, Putri Panggung, Komar Faridi, Pecah Seribu, ada Pemeringan Terakhir, Nada Suraya, Musin Alatas, Berakhir Penantian, Cinta Kasihku, Epita Mala, Cuma Satu, Ayu Soraya, Musibah, Anita Dahlan, Bumi Pun Turut Menangis, Zivana, Aku Istri Bukan Pembantu, Dila Priscilia. Untuk judul lainnya, silakan request, mudah-mudahan juga dapat kami siapkan. Kemana dimana, tambahnya ada Maggie Z juga, Tajamnya Cinta Maggie Z. Ada nomor lainnya, Dosa Masa Lalu, Elvis Casey. 0761-23606, saya silakan untuk yang ingin bergabung di program Dangdut Yuk sore hari ini. Di sesi pertama kami silakan 3 hingga 4 penelpon ya. 0761-23606. Baik, untuk menghangatkan suasana boleh saya hadiahkan dulu satu lagu pembuka agaknya ya. Komar Faridi, saya hadirkan Pecah Seribu.

0: Baik, saatnya saya terima telepon yang nak gabung pada petang hari ini ya. Acara pembuka, maksud saya lagu pembuka tadi sudah saya hadirkan Pecah Seribu sama Komar ya. Halo, Dangdut yuk. Halo.
1: Halo, Diati.
0: Yuk, Camin.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, lecengnya.
1: Sehat-sehat ya.
0: Yuk, cu.
1: Lagu yang lengah waktu.
0: Lagu beli apa tuh?
1: Apa lagu yang ada nga?
0: Aku istri bukan pembantu, bumi pun turut menangis, musibah cuma satu, cinta kasihku berakhir penantian, pembaringan terakhir, kemana di mana?
1: Kemana di mana lang?
0: Kemana di mana, Maggie Z?
1: Lagunya pendek waktu asal masuk nih.
0: Aku
1: bukan, aku istri bukan pembantu itu panjang.
0: Tuh asar 1526 iya. Sih bisa lah.
1: Sampai pendek jalan salam doang Arun ya.
0: Yup.
1: Selamat tugas, mudah-mudahan saya selalu untuk Kak Aini Prawang ya, dan Kak Ros juga. Salam untuk Nina Aska juga. Salam untuk Bunda Sofini. Juga salam untuk siapa nggak? Untuk Mama Pahmi ya, Tika, Bang Selfie di Sungai Pagar ya. Salam untuk siapa nggak, Bang Simpson ya.
0: Simpson.
1: Salam untuk si siapa dengan Pak Mali ya.
0: Pak Mali. Nah,
1: sama Kak Yesi, Tika di Arengka.
0: Arengka.
1: Terus untuk Kak Ios di Tasik Labuai. Mudah-mudahan dengarkan kita.
0: Amin. Iya.
1: Iya, untuk Arjuna, untuk Tengku Ardiansa, untuk semua-semua lah ya.
0: Yup.
1: Mendengarkan kita di Pro 4.
0: Terima
1: kasih kita berdua aja lah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Ngarun.
0: Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jamin perempuan pertama kita sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: yuk. Dangdut yuk dengan Ibu Emma.
2: Ibu
0: Ius. Ibu Ius ya ya.
2: Apa lagunya Ron?
0: Lagunya ada
2: ke. Ayang, apa istri bukan pembantu? Apa tadi itu judulnya?
0: Aku istri bukan pembantu. Jadi.
2: Tapi dia enggak gitu juga maksud dong.
0: Enggak gitu juga ada. Eloknya.
2: Elok. Kerjasama lah.
0: Alhamdulillah.
2: Mau masak suka hati. Ini belum masak lagi.
0: Belum.
2: Makan nasi ramas dibelikannya. Paling payah cari dia tuh. Iya lagunya itu aja kalau buat suamin ya.
0: Yup.
2: Ibu Sutini, Tina di Kerawang.
0: Kerawang.
2: Tengku Adriansa. Buat semuanya aja lah.
0: Ya.
2: Semuanya buat Arun yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
2: Makasih Ruth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 3.20 untuk azan nanti pukul 3.26. Jadi 6 menit lagi bisa lah 2 telepon lagi agaknya. Halo, Dangdut yuk.
3: Dangdut perempat pekan baru selalu di hati ya. Assalamualaikum
0: Arun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya kita cepat-cepat aja yang Arun. Itu lagunya yang berakhir penantian tuh Arun.
0: Berakhir penantian boleh.
3: Nah, dari Muhsin Al-Atas.
0: Muhsin Al-Atas.
3: Iya. Nanti itu siap sholat tuh jangan lupa pula ngarun nanti enggak seputar.
0: Lewat.
3: Ngarun suka enggak catat lagunya
0: enggak. Enggak, dari klik langsung tuh.
3: Iya, nanti jangan lupa yang ngarun tuh siap sholat nanti.
0: Kalau sedang putar, sholat kan? Ya enggak dengar lah.
3: Iyalah enggak dengar lah ke mana pula ibu mau kalau enggak ada orang nelpon orang gilo.
0: Enggak, maksudnya sedang pas sedang sholat mungkin lagunya dari putar bisa jadi ya nggak dengar lah.
3: Iya, nggak ada do operator ngarun dong siapa pula yang mau muter ngarun. Salamnya untuk semua yang lagi monitor aja yang ngarun. Salam dari Bu Maya, insya Allah semua semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam persaudaraan dari dari Bu Maya di Rumbai. Istimewanya buat ngarun beserta keluarga semuanya, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya dan lancar aktivitasnya. Dan insya Allah selesai tugasnya ngarum pulang dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih waktu dan lagunya yang ngarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761-2336-06. Kita silakan untuk penelpon berikutnya. Halo, Dangdut yuk.
4: Halo, Dangdut tempat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Harun.
0: Waalaikumsalam Ong Simpson.
4: Apa khabar?
0: Alhamdulillah.
4: Mas betul lah cuaca eh.
0: Angin tapi ayum. Ada angin Pak.
4: Ayun pun kalau apa tak mumpan dia ayum.
0: Tapi asap ini masih terasa.
4: Apanya? Asapnya? Betul-betul ya, asap.
0: Masih terasa.
4: Ini pun sama. Oh itu. Lagunya dari Puspa Indah ada gak?
0: Judulnya apa judulnya?
4: Salah satu lah judul Puspa Indah itu.
0: Puspa Indah.
4: Puspa Indah penyanyi dangdut
0: entahlah punya.
4: Lau budak tuh.
0: Takutnya belum punya kita lagunya kayaknya.
4: Ada dulu dua tak masuk situ dia ada.
0: Suci Cinta Berdua.
4: Ah itu deh, Suci Cinta Berdua itu deh. Puspa kan? Ah itu. Salamnya buat Bang Harun, operator tadi. Wah, Bang Harun sehat selalu, sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya. Banyak duit deh kalau nak balik pakai masker.
0: Yo.
4: Ah itu. Ah Tengku Ardensa Tanjung Balai Krimun. Ada itu Papi BT juga ya, Dato Ocamin, Ocbuyung, Jawai, Bunda ini di Tawang juga ya, Dato Suryani, Suryatni ya di Jalan Paus dan di Nihariati juga Jalan Paus, Bu Ros juga Pina di Perawang, Tika di Kampar, Tika Siaulu, Pak Dianto dan Pak Dianto ya. Dan Nuraininya, dia tu Pak Diman, dia tu Pio Farida juga ya, dia tu siapa lagi? Semua lah tanpa kecuali saya selalu kompas selalu. Ada lagu dia tadi? Apa tu?
0: Pak Katman Suci. Di kereta api.
4: Sucinya?
0: Oh ya, ada.
4: Apa lagu dia? Suci apa tadi?
0: Suci kita, Suci Cinta Berdua.
4: Suci kita cinta berdua. Kalau bertiga tak suci lagi.
0: Lagunya duet itu bersama Angga.
4: Duet? Bukan sendiri dia?
0: Nggak, ini duet.
4: Puspa Indah.
0: Iya.
4: Oh, itulah dia. Nah. Makasih Bang Harun. Terima kasih banyak. Pak Atin pulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjir terompon pukul 3.25 menit. Kami jeda dulu ya. Sesaat lagi suruhan azan dikumandangkan. Kita sambung nanti setelah azan dan beberapa lagu yang kami hadirkan. Selamat menaikkan ibadah sholat fardhu asyar.
5: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Sudah tahu tak, suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

0: Banyak terobosan sudah kita tunaikan ibadah salat fardu asyar. Untuk satu jam berikutnya kita bersama kembali di program Dangdut Yuk. Yang nak gabung yang sudah selesai salat boleh bergabung, silakan 0761236066. Halo, assalamualaikum. Yuk, selamat petang Dangdut Yuk.
1: Kan cepat skrim di teladan.
0: Apa kau bang kancil?
1: Nah, kita bagus semua kawan tu.
0: Yuk, kancil.
1: Dangdut. Apa lagu mbak?
0: Yuk. Lagu musibah cuma satu, pembaringan terakhir putri.
1: Ah, terakhir lah bang.
0: Pembaringan terakhir.
1: Gingkirin kau, gingkirin salam dulu sama kawan lagu ya. Mas Heri, Pak Toh, Mas Zul.
0: Yo.
1: Ibu Emma, Rumbai,
0: Emma.
1: Bucu Amin,
0: Atika,
1: yo. Mahinda, Nenek, Nenek di tempat.
0: Yo.
1: Lu semua ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Sip. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Kancil PS ya. Putu es krim. Kita silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Dangdut. Dengan yo. Dengan siapa, Bu? Kak.
2: Ah, Ibu Surti ini. Selalu puasa, Ro.
0: Nek baru-baru masuk ke lah.
2: Ya lama Ro nak masuk nama.
0: Silakan, Bu.
2: Apa Dangdut nak kita gini lah.
0: Lagunya aduh.
2: Bumi tetap menangis apa tadi?
0: Bumi pun turut menangis.
2: Ah, bumi pun turut menangis saja.
0: Iko ya. Iko penyanyinya ku orang pesisir, Bu.
2: Ada lah rancangan tu orang pesisir.
0: Anak muda pesisir. Umurnya masih.
2: Sekarang pelanggan ribut tu nyanyi tu nya. Bumi itu turut menangis itu.
0: Bumi pun turut menangis.
2: Oh, bumi pun turut menangis. Yalah salamnya ya Rin ya.
0: Yup.
2: Salam istimewanya Mbak Arun dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Dan juga tak lupa juga untuk Ibu Zubaida di rumah. Semoga selalu. Juga untuk Ibu Yus tapi ya. Ada Ibu Yus, Nena Aska,
0: yuk.
2: Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Hartati Mas Joko, Ika, Bang Vinson, Ocu Amin, Indra, Mas Bain, Ocu Buyung. Oh iya, Ocu Mosir, sekarang 60,000. Salam untuk Ocu Mosir, ya. Sampaikan salam Ibu ya.
0: Yuk.
2: Ibu Darmainis, Mali, Ibu Ija, Selvi, Bunda Aini di Perawang, Tina, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopeni, siapa lagi nih, Ibu Mitra, Ibu Perhija tuh di Palu juga, Bunda Perhija. Salam untuk kita semuanya. Terima kasih Arun.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi pun turut menangis. Zipana ya. Penyanyi ini dibawakan oleh Zipana dari Sumatera, tepatnya Sumatera Barat. Lagu aslinya ini dan dulu adalah lagu Rita Sugiarto ya, dinyanyikan ulang aslinya. Halo, Dangdut Yuk.
3: Dangdut Yuk. Selamat
0: datang, Harun. Yuk, dengan kakak.
3: Zoya.
0: Oh, Kak Zoya, silakan
3: lagunya
0: Kak Zoya.
3: Lagunya cuma satu ya.
0: Cuma satu jadi.
3: Cuma satu, Mas Harun.
0: Yuk, Kak Zoya.
3: Terima kasih.
0: Yuk. Selamat sore, ada Kak Zoya di Rumbai sana. Cuma satu, Ayu Suraya. Baik. Lagu yang belum dipilih ada Musibah. Nita Dahlan, Cinta Kasihku, Evita Mala, Putri Panggung, Uut Permatasari, Maggie Z, Tajamnya Cinta, Sabar, Latasha, Dosa Masa Lalu, LP Skysih, Kandas, Evita Mala, Imron Sadewo, Kau Segalanya, Imam Asyarifin, Satu-Satunya Permaisurimu, Lesti. Baik, saya hadirkan barang dua atau tiga lagu yang sudah dipilih ya. Suci Cinta Berdua, Puspa Indah. Dilanjut nanti pembaringan terakhir Dada Suraya, Bumi pun turut menangis Zipana.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dorong.

sana tuh kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu buang sampah lalu ditupannya.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok.
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Baik, Cinta Ramadan, kita terima lagi penampil yang enak kamu. Silakan di 0761236666. Dangdut yuk. Halo Dangdut.
1: Lagi aku
0: dengan Kak.
1: Ini Bu Minar, Bu Arenca.
0: Bu Minar, silakan Kak Minar, Bu Minar.
1: Ini siapa, Ren?
0: Yo.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bu.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Lagunya ada Kandas, Dosa Masa Lalu, Sabar, Kau Segalanya, Tajamnya Cinta.
1: Kau Segalanya siapa tuh?
0: Ya?
1: Kau Segalanya siapa?
0: Kau Segalanya Imam S. Arifin, Kandas
1: Epitan. Aduh ya, Imam Arifin aja lah ya.
0: Imam S. Arifin, baik.
1: Segalanya ya. Salam-salam ya buat Harun sekeluarga, sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih. Yo.
1: Segalanya Tuhan. Bu Ibu Sutini, Bu Ros, Bu Manis, Bu Emma, Bu Yus, Bu Mangga,
0: yeah.
1: Bu Dawai,
0: Asinton,
1: Pak Bu, Pak Mali, Ibu Pika, Bu Rita,
0: Udah lagi.
1: Baik.
0: Tanpa kecuali saja semuanya.
1: Semoga sekali ya.
0: Yuk. Terima kasih Bu Minar di Arengka. Cuma satu sudah dipilih tadi, Ayu Seraya, kemudian Kau Segalanya Mama Syarifin. Lagu yang lain yang belum dipilih ada Lesti, Satu-satunya Permaisuriku, Musibah, Anita Dahlan, Cinta Kasihku, Epi Tamala. Silakan 0761236666. Sebelum kita lanjutkan lagunya, kita masih punya waktu 45 menit ke depan ya. Pukul 4 lewat 14 menit setakat ini. Dangdut yuk. Halo. Baik, belum tersambung agaknya. Baik, kita hadirkan dulu lagu yang baru saja di request ya sama Ibu Minar dan sebelumnya tadi yang belum dikabulkan juga dari Kak Joyah di Rumbai sana.

cuma satu kupinta darimu.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
4: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
3: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
4: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

0: Selimisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
1: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
0: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
1: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
1: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Baik, jadi teman-teman bentar saja waktu 20 menit saja kebersamaan kita di Dangdut Yuk petang hari ini. Kami hadirkan saja untuk saja waktu ini lagu-lagu yang sudah disiapkan ada Musibah, Anita Dahlan, ada Cinta Kasihku Epi Tamala, kemudian ada Tajamnya Cinta Meggy Z. Ditutup nanti Sabarlah Tasha.

pergi.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa depan.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster. Selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit. Pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4 selalu di hati. Karena terlena oleh
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cita orang puan puncak RIP Pekanbaru 2006 akan digelar Minggu 6 September 2026 besok pagi di halaman kantor RI Pekanbaru. Dengan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Ketua Panitia RIP Pekanbaru 2026 Amran Syarifin mengatakan persiapan kegiatan ini hingga Sabtu 5 September 2026 telah mencapai 95%. Sejumlah kebutuhan seperti tenda dan background serta telah dipasang, sementara proses loading perlengkapan lainnya dilakukan hari ini. Persiapan sudah mulai mencapai 95%. Hari ini semua akan loading, tenda sudah masuk dan sudah pasang backdrop. Nanti para UMKM akan setting posisi mulai pukul 16 sampai pukul 21 malam. Dikatakan seluruh tenan UMKM ditargetkan sudah siap menempati lokasi masing-masing dan melakukan loading perlengkapan paling lambat Minggu pagi sebelum pukul 6. Selain itu persiapan untuk senam massal juga telah dilakukan dengan melibatkan 3 orang instruktur. Puncak RIP 2006 rencananya turut dihadiri Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Kegiatan juga akan ditandai dengan pelepasan balon sebagai bagian dari rangkaian pembukaan acara. Berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan RIP 2026. Di antaranya lomba digital, aktivasi Mobile Legend, lomba mewarnai, fashion show, serta panggung seni dan budaya. Panitia memastikan kesiapan perlengkapan personil dan peralatan menjadi perhatian hingga menjadi di jelang pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, Koordinator Bazar UMKM RIP Pekanbaru Nila Karmila mengatakan sekitar 20 tenan UMKM akan ikut meramaikan kegiatan tersebut. Para pelaku UMKM yang berpartisipasi menawarkan beragam produk mulai dari makanan, minuman hingga produk fashion. Puncak RIP Pekanbaru 2006 diharapkan menjadi ruang hiburan sekaligus wadah bagi pelaku UMKM, komunitas dan masyarakat untuk berkumpul menikmati berbagai kegiatan, sehingga masyarakat Kota Pekanbaru diharapkan dapat hadir dan turut memeriahkan seluruh rangkaian acara. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Terobong bersama kami program 4 Hari Republik Indonesia Pekanbaru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Cirebon, info wisata lokal kita kali ini dari Indragiri Hulu menawarkan berbagai destinasi wisata menarik mulai dari keindahan alam, taman nasional hingga tempat rekreasi buatan. Taman Nasional Bukit 30, kawasan konservasi dengan keanekaragaman flora dan fauna serta air terjun tersembunyi yang cocok untuk pecinta petualangan. Danau Raja Ringat yang tersebut, danau buatan ini dipusatkan di kota Ringat, jadi ikon sejarah yang tempat bersantai masyarakat setempat. Formasi batu besar menyupai lorong goa berbalut lumut hijau di desa Anak Talang, Batang Cinaku juga menawarkan suasana healing alami. Ada wisata susur sungai Batang Gansal, pengalaman menyusuri sungai menggunakan perahu kayu di desa Rantau Langsat menuju pemandangan alam hulu sungai. Serta Masjid Ar-Rahman, wisata religi. Destinasi ini merupakan masjid bersejarah peninggalan Kerajaan Melayu Indragiri di Ringat.

0: Ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kita jelang akan hadirkan mimbar Islam. Kami hadirkan selanjutnya musik religi.

91,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di sore hari ini, melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Sore dan nanti akan berlanjut dengan Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Regam program informasi dan musik akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan sebagai informasi awal, informasi sore hari ini untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kita akan ikuti terlebih dulu mimbar Islam dan nantinya juga akan kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Dan kali ini kita simak terlebih dulu mimbar Islam dengan judul Hak dan Kewajiban Sesama Muslim yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid SE.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Thumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pendengar RRI rahimani wa rahimakumullah, di mana saja berada, kembali hati dan lisan-lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lembut, lisan yang lembut, lidah yang lembut, hati yang juga lembut, kita isi dengan bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan ini kita ingin sharing tentang hak dan kewajiban sesama muslim. Itu minimal ada 6. Hakul muslim alal muslim, hak setiap muslim atas muslim yang lainnya, itu ada 6. Yang pertama dan yang utama sekali adalah mengucapkan salam, yaitu apabila berjumpa dengan kita sama muslim, maka ucapkanlah salam. Tapi kalimatnya bukan salam, tapi assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Boleh ditambah assalamualaikum warahmatullah, maka muslim lainnya akan jawab waalaikumsalam warahmatullah. Boleh ditambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh wa ridwanuh. Salam itu bisa diucapkan hanya lewat alat komunikasi, tak kelihatan orangnya, tapi dia muslim. Ataupun salam ketika hadir di majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim. Maka salam yang paling baik adalah ketika hadir di majelis-majelis ilmu. Itu baiknya salam itu diiringi dengan senyum. Tabassum muka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyumlah kamu kepada saudaramu, maka senyummu itu akan bernilai sedekah. Senyum yang menyenangkan, jangan senyum yang menyakiti. Senyum yang menggembirakan, bukan senyum yang mencemeh, mencemooh, menghina. Tapi senyum yang menghibur. Apalagi berjumpa dengan seorang muslim, maka doa itu menjadi doa yang semoga selamat untukmu, rahmat Allah untukmu, keberkahannya untukmu, keberkahan Allah untuk kalian semuanya. Kalau di majlis taklim itu salam seperti itu, baiknya wajah kita ketika mengucapkan assalamualaikum itu diiringi dengan senyum. Memang tak salah, memang tak salah mengucapkan assalamualaikum wajahnya biasa saja, tak ada senyum, tak ada gembira, tak salah. Tapi lebih baik lagi kalau assalamualaikum itu kita ucapkan diiringi dengan senyum pula. Senyumnya itu minimal 2 senti kanan, 2 senti kiri. Senyum yang seimbang. Jangan senyum sebelah saja. Itu senyum yang kena sakit stroke namanya. Senyum yang menyenangkan itu seimbang dia, kanan dan kiri. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau suka senyum, jarang sekali marah. Beliau paling suka tebar senyum. Senyumnya itu senyum yang menyenangkan, bukan senyum yang menghina, senyum yang cemeh, senyum yang menyenangkan. Maka senyum Nabi itu sampai nampak gigi Nabi itu kanan dan kiri. Berarti senyum Nabi itu sama, gembira, senang. Kanan dan kiri ia senyum, bukan senyum sebelah kiri saja, bukan senyum sebelah kanan saja. Karena tak enak kita suruh saudara kita makan, tapi tak ada senyum. Kita suruh saudara kita minum, tapi ketika menyuruh tak ada senyum. Bahkan wajahnya itu wajah yang tegang, wajah yang tak ada ekspresi apa-apa, tak ada ekspresi mempersilahkan makan atau minum. Salam itu doa. Kita doakan saudara kita dengan assalamualaikum, semoga selamat. Selamat untuk kalian, selamat untukmu. Warahmatullahi, rahmat Allah untukmu. Wabarakatuh, keberkahannya untukmu. Senyum kita, bukan tertawa, senyum kita. Maka senyum itu akan bernilai sedekah. Dan orang yang melihat salam kita, mendengarkan salam kita, melihat ekspresi wajah kita ketika kita mengucapkan salam, maka orang Islam tersebut senang melihatnya, enak mendengarnya. Ketika kita menyapa dengan ucapan salam, diiringi dengan senyum. Maka ketika salam itu harus benar-benar
memenuhi kaedah nahwu sharaf. Para pemirsa RRI rahimakumullah, saya juga mengucapkan salam kepada seluruh orang Islam yang mendengarkan tausiah ini. Mengalir doa saya kepada seluruh pemirsa RRI, Allah berikan selamat, Allah berikan rahmatnya, rahmat Allah untuk kalian para pemirsa RRI, dan juga berkahnya untuk kalian para pemirsa RRI, bil khusus yang muslim. Semoga benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya, nikmat selamat, nikmat kasih sayang, nikmat keberkahan hidup, keberkahan rezeki selalu ia curahkan kepada kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan judul Hak dan Kewajiban Sesama Muslim yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid SE. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Mujadilah ayat 12 oleh Qori Faizal Rizik dan diterjemahkan oleh Kansa Latifah.
1: Satu hari, satu ayat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi, jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Mujadilah ayat 12 oleh Qorima Faizal Rizik dan diterjemahkan oleh Kanza Latifa. Pendengar, jelang seruan azan maghrib yang sesaat lagi akan kita dengarkan, mari sejenak menenangkan hati apapun kesibukan yang sedang Anda lakukan. Ketika seruan azan berkumandang, kita tinggalkan sejenak urusan dunia dan memenuhi panggilan untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikan waktu maghrib ini sebagai kesempatan untuk kembali mengingatnya, bersyukur.

0: kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya, selama engkau berdoa dan berharap kepada aku semata,

kisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.
1: FM, Suara Budaya Riau.

Iya, Ci Tuan dan Puan. Sholat lima waktu mengajarkan kita tidak kita bagaimana tentang keteraturan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu berkumpul bersama keluarga, dan ada pula waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh mengawali hari ketika sebagian orang masih terlelap. Seorang muslim diajak untuk bangun dan mengingat Allah. Dari sinilah hari dimulai dengan doa dan juga penghambaan.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Inci, Tuan dan Puan, yang kami hadirkan kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Koalisi untuk Gajah Pelalawan menyoroti proses persidangan perkara perburuan dan juga perdagangan daging gajah Sumatera di Pengadilan Negeri Pelalawan. Koalisi menilai perkara tersebut harus ditangani serius karena diduga tidak hanya melibatkan pembunuhan satwa dilindungi tetapi juga jaringan perdagangan satwa liar. Kasus ini berawal dari kematian sejumlah gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan. Dalam proses penyidikan, Polda Riau menetapkan 15 tersangka yang kemudian menjadi terdakwa dan menjalani persidangan dalam 11 berkas perkara. Penyidik menduga jaringan tersebut telah memburu penyidiknya 9 ekor gajah Sumatera sepanjang 2024 hingga 2026 untuk diambil dan juga diperdagangkan dagingnya. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, di mana Enci, Tuan dan Puan, bahwa kemudian kalau di waktu zuhur kita aktivitas biasanya sedang berlangsung. Nah, sholat mengingatkan kita untuk bahwa sesibuk apapun kita bekerja, kehidupan tidak hanya tentang mengejar urusan dunia. Memasuki sore dan sholat asar, waktu ini menjadi pengingat bahwa hari perlahan menuju berujung. Ya. Kemudian maghrib hadir sebagai setelah matahari terbenam. Dan terakhir sholat isya sebagai penutup aktivitas harian. Nah, Cik Tuan dan Puan, menariknya, lima waktu ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi diri. Sudahkah hari ini kita menjaga ucapan? Sudahkah kita memperlakukan orang lain dengan baik? Sudahkah bekerja kita dilakukan dengan jujur?

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

sebenarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita? Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kekhilafan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada arti.

0: Kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Acik, acik,

0: tangan, kemungkinan besar kuman ditularkan melalui uang, gagang pintu, tombol lift, dan permukaan lainnya yang mungkin disentuh oleh orang lain di sekitaran kita.
1: Asyik, udah kayak dokter aja sih ngomongnya. Terus kalau bersin gimana caranya yang baik dan benar biar nggak tertular ke orang lain?
0: Gini nih caranya.

0: ataupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Iya, Cik Tua dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Joko Budung.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: Alkisah dahulu kala, di daerah Ngawi, Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Prabu Aryo Seto yang berada di kerajaan Ringin Anom. Sang Prabu adalah raja yang adil dan bijaksana. Dia mempunyai seorang putri nan cantik jelita bernama Putri Kemuning. Sesuai dengan namanya, tubuh sang putri sangat harum bagaikan bunga kemuning. Cerah sekali hari ini. Kau pun juga terlihat cantik, putriku.
3: Terima kasih, ayah. Kerajaan ini begitu damai. Rakyat tentram, tak ada masalah satupun. Aku harap ini terjadi seterusnya.
2: Aku juga berharap kau juga segera menikah. Sudah saatnya, kan?
3: Ayolah, ayah. Jangan bahas itu. Jodohku akan datang ketika waktunya tiba.

Suatu pagi, Putri Kemuning yang baru bangun tidur merasakan ada hal yang aneh di tubuhnya. Sang putri yang semula berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat.

0: Aduh, tak biasanya tubuhku berbau. Sepertinya aku harus segera mandi.
1: Sang putri pun berusaha menghilangkan bau di badannya dengan mandi di pemandian istana.

Segar sekali air pemandian ini, tapi rasanya tubuhku masih bau. Ah, mungkin itu hanya perasaanku saja.

0: tanpa disangka, ayam yang dilewati oleh sang putri tiba-tiba mati.
1: Hah? Apa yang terjadi? Ayam-ayam ini kenapa tiba-tiba mati? Tak mungkin ini karena bau tubuhku. Aku harus coba bertanya kepada Dayang untuk memastikan.
0: Sang putri kemudian menemui Dayang untuk menanyakan permasalahannya.
1: Coba kalian cium bau tubuhku. Apakah ada yang aneh?
0: Salah satu Dayang mendekat dan menghirup aroma tubuh sang putri. Dayang itu seketika muntah-muntah dan pingsan. Bergiliran yang lainnya juga mengikuti dan terjadi hal yang serupa. Prabu melihat kondisi putrinya. Dia juga tak mengerti apa yang membuat tubuh anaknya menjadi berbau busuk. Prabu Arya Seta pun turut bersedih.
2: Tenang putriku, kerajaan mempunyai tabib yang hebat. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Akan segera aku panggil tabib itu.

Semua upaya telah dilakukan oleh tabib kerajaan dengan memberi obat-obat tradisional berupa daun kemangi dan beluntas. Namun penyakit sang putri belum juga sembuh. Bahkan sang tabib terkena dampak dari bau busuk putri Kemuning. Sang Prabu pun mengundang seluruh tabib yang ada di negerinya. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hati Prabu Aryo Seto semakin resah. Dia sering terlihat melamun seorang diri, memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya itu. Dia khawatir kelak tak ada seorang pangeran atau pemuda yang mau menikahi putrinya.

Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertapa. Semoga aku diberikan petunjuk. Saat tengah malam, Sang Prabu dengan tekad kuat demi kesembuhan putrinya melakukan tapa berata.

0: Setelah cukup lama bersemedi dan Prabu Aryo Seto larut dalam pertapaannya, tiba-tiba terdengar bisikan.
1: Dengarlah, wahai Prabu Aryo Seto. Satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki gunung Argo Dumadi.
0: Terbangunlah Prabu Aryo Seto dari pertapaannya. Sungguh, ini adalah petunjuk yang aku harapkan. Semoga menjadi penyembuh untuk putriku.

0: Keesokan harinya, Prabu Aryo Seto segera mengumpulkan seluruh rakyat untuk mengumumkan sayembara. "Wahai rakyatku, kalian semua tentu sudah tahu tentang penyakit putriku. Setelah bersemedi, aku akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya dapat sembuh dengan daun sirnaganda. Daun itu tumbuh di dalam gua Gunung Argotumati. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu, jika dia laki-laki, akan kunikahkan dengan putriku. Namun, jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anak." Mendengar sayembara itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Berita itu begitu cepat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Namun banyak orang yang tidak berani mengikuti sayembara itu.
1: "Aku masih sayang nyawaku. Tak mungkin kita bisa mengalahkan naga itu. Suara aumanya saja sudah membuatku bergidik."
2: "Aku juga. Meskipun hadiah sayembara begitu menggiurkan, sungguh sayang nyawaku harus melawan naga penjaga gua itu."
1: "Ya, kita lihat saja siapa orang sakti yang mampu menyelesaikan sayembara itu."
0: Di sebuah gubuk reot pinggiran kerajaan Ringin Anom, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Joko Budu. Dia hidup hanya bersama ibunya. Dipanggil Joko Budu karena seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit budu. Penyakit ini telah dia derita sejak masih kecil.
3: "Sungguh malang nasib putri Kemuning. Sampai ayahnya harus membuat sayembara. Andaikan tubuhku tak seperti ini, aku ingin sekali membantu Tuan Putri. Ah, tapi aku malu untuk menghadap Prabu Aryo Seto."
0: Meski Joko Buduk menderita sakit kulit, namun dia adalah seorang pemuda yang sakti.

Sementara itu, orang-orang yang bersedia mengikuti sayembara telah berkumpul di mulut gua. Mereka mencoba peruntungan karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan sang prabu. Satu persatu orang mencoba menantang penjaga gua itu. Namun mereka terlempar keluar dengan keadaan hangus terbakar.

0: sejak sayembara itu berlangsung, belum ada satupun peserta yang mampu mengalahkan naga sakti penjaga gua. Joko Buduk pun akhirnya membulatkan tekad untuk datang menghadap kepada Sang Prabu.
1: Ampun, Baginda Prabu Arya Seto. Izinkan hamba mengikuti sayembara ini untuk membantu kesembuhan sang putri.
0: Prabu terdiam sejenak, memperhatikan Joko Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kau, wahai anak muda?
1: Hamba Joko Buduk, Baginda. Maafkan kehadiran hamba di sini membuat Baginda Prabu tak nyaman.
0: Tak apa. Apa kau yakin bisa mengalahkan naga itu? Kudengar sudah banyak korban berjatuhan.
1: Hamba akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, Baginda.
0: Pada mulanya Sang Prabu Arya Seto ragu dengan kemampuan Joko Buduk.
2: Baiklah, Joko Buduk, karena tekadmu yang kuat dan kulihat pusakamu bukanlah keris biasa, maka keinginanmu kuterima. Semoga kau berhasil.
0: Berangkatlah Joko Buduk menuju Gunung Argo Tumati untuk mengalahkan naga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah dia di kaki Gunung Argo Tumati. Dari kejauhan, nampak semburan api keluar dari mulut gua. Melihat itu, Joko Buduk semakin bersemangat ingin segera menghabisi naga sakti penjaga gua itu. Sesampainya di depan gua, terlihat beberapa mayat telah hangus terbakar.
1: Kalian harus menjadi seperti ini karena naga itu. Beristirahatlah dengan tenang, biar aku yang menghadapinya.

tanpa disangka. Ketika Joko Buduk sudah cukup dekat, naga itu terbangun dari tidurnya. Naga raksasa yang merasa ada penyusup berusaha mencari dan menyerangnya.

0: Joko Butuh menghujamkan kerisnya di antara kedua mata sang naga. Darah segar pun memancar. Sebagian percikan darah naga itu mengenai tangan Joko Butuh. Sungguh ajaib, tangan yang terkena darah sang naga seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit Butuh.
1: Mustahil, naga itu bisa menyembuhkanku. Aku semakin ingin membinasakannya. Maju kau.
0: Pertarungan Joko Butuh melawan naga pun kembali sengit. Joko Butuh kembali menusukkan kerisnya ke kulit keras sang naga. Naga itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Darah pun mancar dengan derasnya.

Setelah terkena serangan yang begitu banyak dari Joko Budu, naga sakti itu pun tewas kehabisan darah. Joko Budu pun mengambil darah naga itu, lalu mengguyurkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh badan Joko Budu menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun bintik-bintik merah tersisa. Kini Joko Budu berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Tak ingin membuang waktu, segera Joko Budu mencari di mana daun sirnaganda tumbuh.

0: Ia pun memetik beberapa lembar daun.
1: Jadi ini daun sirna ganda itu. Semoga Tuan Putri Kemuning sembuh setelah memakannya.
0: Joko Buduk kemudian meninggalkan gua dan kembali menuju istana. Setibanya di istana, Joko Buduk kemudian mempersembahkan daun sirna ganda kepada Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto tercengang ketika melihat Joko Buduk.
2: Hah? Kau benar Joko Buduk? Bagaimana bisa dalam sekejap penyakitmu sirna?
1: Iya, benar Baginda Prabu. Hamba Joko Buduk, semua ini berkat darah sang naga penunggu gua. Ternyata itu adalah obat dari penyakit hamba selama ini.
2: Wah, wah, wah. Sungguh hebat kau ini. Bisa mengalahkan naga itu, mendapatkan daun sirna ganda, dan sembuh dari penyakitmu.

0: ajaib sekali. Setelah Putri Kemuning memakan daun tersebut, penyakitnya langsung sembuh dan kembali berbau harum, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Akhirnya, Joko Buduk pun ditetapkan sebagai pemenang sayembara.
1: Wahai rakyatku, berbahagialah kalian. Putriku Kemuning telah sembuh dari penyakitnya. Pemuda inilah sang pemenang sayembara. Dia berhak mempersunting Putri Kemuning.
0: Beberapa waktu setelah pernikahan Joko Buduk dan Putri Kemuning, Prabu Aryo Seto meninggal dunia. Joko Buduk kemudian dinobatkan menjadi pewaris tahta Kerajaan Ringin Anom. Joko Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Propat FM, suara budaya Riau.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

INC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan ikuti segmen selanjutnya di Terminal Goyang Dandut. Masih kami hadirkan musik-musik Nusantara menemani INC Tuan dan Puan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mesti masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Udah
0: aku bersihin. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya, nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
7: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
6: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
8: Sembilan 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Iya, Encik, Tuan dan Puan. Buat yang sedang santai di rumah, masih berada di perjalanan, sedang berkumpul bersama keluarga, ataupun mungkin masih menyelesaikan pekerjaan, jangan kemana-mana. Saatnya kita ramaikan malam dengan irama yang satu ini. Dangdut. Musik yang bukan hanya enak didengar, tetapi juga punya kemampuan luar biasa untuk mengajak kita ikut bergoyang di rumah. Inilah Goyang Dandut bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Iya, Ansyi Tuan dan Puan. Nah, kalau mendengar musik dangdut rasanya sulit untuk sekedar duduk diam. Nah, ada ketukan-ketukan gendang gitu ya, Ansyi Tuan dan Puan. Ada suara gendang, ada melodi yang khas, dan juga tentu saja ada lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dangdut bisa menceritakan tentang cinta, kerinduan, patah hati, perjuangan, bahkan cerita sederhana tentang kehidupan.

aksara Lontara. Juga dikenal sebagai aksara Bugis, aksara Bugis Makassar, atau aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, Encik Tuan dan Puan, salah satu kekuatan musik dangdut adalah bagaimana kedekatannya dengan masyarakat, liriknya mudah dipahami, irama musiknya sudah dikenal, dan yang paling menarik, dangdut bisa dinikmati oleh berbagai kalangan.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

Iya, Inci, Tuan dan Puan, mau mendengarkan sambil duduk santai bisa. Mau ikut bernyanyi boleh. Mau bergoyang kepala mengikuti irama silakan. Bahkan kalau sudah terlalu larut dalam musiknya, kaki pun biasanya ikut bergerak sendiri. Nah, itulah dandut, Cik Tuan dan Tuan, musik yang tidak meminta pendengarnya untuk menjadi ahli musik. Terlebih dahulu, cukup mendengarkan iramanya, hayati liriknya, dan nikmati suasana.

0: 94 FM di Depa Malam.
1: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Ya, Encik Tuan dan Puan, baru mendengar intro sebuah lagu dangdut, tetapi tubuh sudah seperti tahu apa yang harus dilakukan. Nah, belum penyanyinya mulai bernyanyi, gendangnya sudah berbunyi, dan kepala mulai mengangguk, kaki mulai bergerak, lalu tanpa sadar kita bergoyang. Itulah daya tarik irama dangdut.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: mengudara programa 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget neng kono.

Yang Cituan dan Puan kami cukupkan dalam segmen Goyang Dandut di saat ini. Menemani Cik Tuan dan Puan. Dan selanjutnya kami hadirkan musik Nusantara.

adalah mitologi dari bahasa Bali, yaitu ang yang berarti angka atau berupa not dan klung yang berarti rusak.

Bentuk dari alat musik dari Filipina. Perkembangan musik angklung pada mulanya yaitu berasal dari bambu wulung atau wulung awi dalam bahasa Sunda, yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Permainan bambu tersebut bermula untuk menghormati binatang totem dan untuk menghormati dan menghargai pemberian hasil panen padi yang banyak dan baik dari Dewi Sri yang dipercaya sebagai dewi yang memberikan kesejahteraan. Pada masa modern,

3. Dan perkembangan itu pun terjadi, misalnya pada KTT Asia Afrika di Bandung. Musik angklung modern dimainkan untuk acara resmi dalam Indonesia Ultimate Diversity tersebut, yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayangi, Ayo Mama, Burung Kakak Tua, dan Bebek Angsa. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Indonesia yang memiliki mahakarya yang dibuat bukan dari jiplakan, melainkan dari perjuangan nenek moyang kita dalam berkesenian dan menciptakan suatu kesenian tersebut. Apalagi sekarang, angklung merupakan alat musik yang universal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Amerika Serikat. Berbagai macam angklung yang ada di Indonesia seperti angklung di daerah Kanekes yang sering kita sebut mereka orang Baduy, yang digunakan terutama karena hubungannya dengan ritus padi, bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung ini digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Selanjutnya, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipini, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare ataupun menanam padi, munjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiuken ke leuwih atau menempatkan dalam lumbung. Selanjutnya adalah angklung

Kecamatan Malombong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dulu, ia berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badai telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara

INC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini dan tetap semangat Cik Tuan dan Puan. Dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat.

memiliki keunikan adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Ya, Cik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-Waqiah ayat 9-19 yang dibacakan Zara dan juga Sari Tilawah Murna.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seroki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Puji Tuhan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berarti sudah tugas kami dalam menyajikan berbagai program siaran kami. Selanjutnya kami akan kembali menemani Cik Tuan dan Puan pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fardi Umar juga rekan-rekan yang lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 6 September 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana Tuhan Bapak dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali bersua di pagi hari ini. Mudah-mudahan dijumpai dalam keadaan sukacita, sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun pun. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan tercinta Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali pagi hari ini dengan menyimak pembacaan suci Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 1 sampai 3 bersama Qari'ah Nurul Janis. Selanjutnya pukul 5.30 nanti kita sama-sama pula selepas salat subuh menyimak kuliah subuh di program Mutiara Pagi akan bergabung nanti dengan program satu. Terlebih dulu saya ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita semua. Amin.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian, Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Inilah Gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Guindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan, pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Guindam. Adapun arti Guindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair. Dengarkan tuan suatu rencana, mengarang di dalam gundah gulana. Barangkali Guindam kurang kena,

inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

0: Bayangin kita rombongan saudara kaum muslimin, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu subuh hari ini. Tadi dia sudah pukul 5.30. Saatnya pula kita simak kuliah subuh di program Mutiara Pagi bergabung dengan program 1.
1: Harap apa yang kita miliki bisa membawa manfaat baik bagi diri kita sendiri ataupun juga orang-orang di sekitar kita pendengar ya, untuk keluarga, di lingkungan pertemanan. Namun ada satu sifat pendengar yang terkadang tanpa kita sadari bisa tumbuh dalam diri, yaitu sifat bakhil atau kikir. Jadi bakhil pendengar bukan sekedar persoalan enggan mengeluarkan harta, tetapi lebih jauh sifat ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang rezeki, bagaimana ia memperlakukan sesama, dan juga bagaimana ia memahami bahwa setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat hak orang lain. Jadi pada program Mutiara Pagi hari ini kita akan membahas tema orang bakhil dijauhkan Allah. Apa sebenarnya makna bakhil dan bagaimana pandangan Islam pendengar? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah tersambung melalui telepon bersama narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz pada pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah dalam keadaan baik berkat doa, mohon maaf kepada para pendengar kita. Pada pertemuan yang lalu kita tak bisa mengudara dialog tentang persoalan agama di pagi minggu ini.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Ustadz ya, dan juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada pagi hari ini juga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menjalankan setiap rangkaian aktivitasnya. Dan untuk Anda pendengar di Pro 1, Pro 4 dan juga SP Bengkalis, nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni orang bakhil dijauhkan Allah, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761 245 95. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan pertama ini bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan materi topik kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita kembali bertemu dalam dialog melalui Pro 1 RRI Pekanbaru tentang persoalan agama Islam. Mudah-mudahan di antara kita yang aktif mengikuti dialog ini mengingatkan ilmu yang sudah kita miliki. Kita juga sebagai manusia biasa tidak luput dari lupa. Diingatkan kembali agar muncul ingatan baru untuk diamalkan dalam kehidupan. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, dialog kita pagi ini dengan tema orang yang bakhil dijauhkan Allah. kalau bertitik tolak dari awal firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah Allah. Fattabi'uni. Ikutilah Allah. Yuhbib lakum. Allah akan mencintaimu. Kita kan selalu, umat Islam selesai sholat ini, selalu kita mohon kepada Allah, diawali dengan tahmid dan selawat, agar Allah meminta kepada Allah keharapan kita, agar Allah mengabulkan permintaan kita. Tentu kita melakukan hal-hal yang baik, yang disukai oleh Allah. Dalam pribadi kita ini ada sifat yang baik sesuai dengan tuntunan agama yang akan diamalkan oleh kita umat Islam yang beriman. Tapi ada juga yang mengaku sebagai orang beriman melakukan perbuatan yang tak disukai, yang dijauhkan Allah. Nah, inilah yang kita bahas pada pagi ini, yaitu sifat bakhil. Bakhil itu artinya pelit. Tak mau dia mengeluarkan sebahagian nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya untuk menolong orang lain. Bakhilum ba'idu minallah, ucapan Nabi. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Kita ingin Allah itu dekat dengan kita, segala permintaan kita dikabulkannya. Tapi kalau kita sudah memiliki sifat yang tercela, yang tak disukai oleh Allah, Allah akan jauh dari kita. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dia tidak akan sayang kepada orang yang tak mau dekat dengannya. Melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Termasuk di antaranya kata Nabi, yang dibenci oleh Allah itu sifat bakhil. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Bahkan bukan hanya dari Allah. Yaitu juga ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Bahkan juga jauh dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu makin jauh darinya, bukan makin dekat. Bagaimana caranya itu kuasanya Allah untuk mencabut nikmat yang ada padanya? Karena sifat orangnya, sifat yang tak disukai oleh Allah. Allah makin jauh dengannya, makin tak suka, tak mencintainya. Oleh karena itu, sifat bakhil ini harus kita jauhkan dari diri kita. Makanya dalam ucapan Nabi, dalam hadis ya, bakhilum ba'idu minallah. Orang yang pelit jauh dari Allah. Ba'idu minan nas, ba'idu min rahmatihi. Jauh dari rahmat Allah. Yang ada itu dicabut, diambil dengan caranya Allah. Bukan ditambah. Kan ayat dari awal selalu dikatakan oleh para ulama kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mau berterima kasih kepada Allah, aku tambah, kata Allah. Tapi kalau tak mau berterima kasih, ketahuilah azabku amat pedih. Mudah sekali oleh Allah untuk mencabut nikmat di tangan kita. Makanya, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu min rahmati. Jauh dari Allah yang pelit ini, jauh dari manusia, manusia tak suka dengannya. Kemudian jauh dari rahmat Allah. qaribun min azabi. Dekat azab Allah, dekat selalu dengannya. Akan mudah sekali Allah mencabut nikmat di tangan kita. Oleh karena itu, sifat bakhil dijauhi oleh Allah, harus jauhkan dari diri kita. Jangan kita miliki sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, mungkin ada haknya orang lain. Makanya di malam Jumat, di hari Jumat, hari-hari yang lain, nampak orang yang susah, kita memberi tidak harus besar, sesuai ukuran kemampuan kita. Ini yang dimaksud dengan judul, orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu, dijauhkan Allah. Artinya, Allah tak mencintainya. Padahal, kalau kita mencintai Allah, Allah pasti mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, segala doa, permintaan, pasti Allah kabulkan doa kita. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu para pendengar.

0: rezeki.
1: Amin.
0: Bagi yang dunia dan akhirat.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
0: Menyanyi Ustaz, masalah bakil Ustaz. Masalah bakil dalam agama Islam memang bagus. Tapi orang Islam Ustaz, dia punya ilmu. Ilmu tu mak cakap ada ilmu teknik, mobil kah, produksi, buat kuih, buat segala macam. Tapi ilmu tu tidak diturun buat tak Ustaz pula. Dia istilahnya pandai sendiri. Kalau kita kira nanti usaha saya tak berhasil. Kemudian dia yang ikut-ikut nanti apa usaha saya tidak berhasil lagi. Kemudian tidak makmur. Itu macam mana Ustaz? Ilmu dia ini tidak berkembang Ustaz. Tak mahu dikuturannya sama orang lain. Kalau agama Islam baguslah. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis Ustaz. Kita terima satu penelpon lagi Ustaz sebelum kita jawab.
3: Iya.
1: Di 0761245595 pendengar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya.
4: Ini temanya kan topiknya orang yang bakil.
1: Iya.
4: Ya, sudah bakil. Pertanyaan Pak Ustaz ini sudah bakil. Suka korupsi, minum alkohol, suka main perempuan. Apa lebih berbahaya enggak dari menyengutukan Allah sifat perbuatan itu? Dan apa yang harus dihindari untuk menjadi orang yang tidak berbuat sifat bakil? Dan apa yang harus dilakukan? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Geo.
1: Pak Geo, baik. Ya. Terima kasih Pak Geo. Iya, ada dua pertanyaan Ustaz Hasim. Silakan dijawab.
5: Iya, pertanyaan nomor dua lagi.
1: Iya.
5: Artinya apa yang harus kita lakukan agar kita tidak memiliki sifat bakhil? Memang sifat bakhil ini, kalau mendengarkan penjelasan dari Nabi, ya kita selaku orang beriman, ingin jauh dari diri kita. Sekali lagi, bakhil itu artinya pelit. Tak mau dia mungkin membantu orang kemampuannya ada. Kemudian, tak mau dia mensyukuri nikmat Allah, tak menyadari itu pemberian Allah kepadanya. Pelit dia, tak mau berbagi kepada orang lain. Nah, inilah. Bagaimana usaha kita agar jauh sifat bakhil itu dari diri kita? Ini pertanyaan Bapak yang kedua tadi. Kalau itu pertanyaannya, tidak lain kita ini harus dekat dengan agama. Ya selalulah hadir dalam majelis taklim. Kapan perlu oleh pengurus atau oleh salah seorang jemaah, Pak Ustaz, coba sekali-kali bahas Ustaz tentang bakhil, ingatkan kami jemaah ini. Apa itu bakhil? Apa bahaya bakhil itu? Nah, kita ingatkan. Boleh juga. Jadi kalau di dekat kita dengan agama, ada siraman rohani, tuntunan agama berdasarkan Quran dan hadis, itu tuh bersubur juga iman kita. Kita selaku orang beriman, ya ingin selamat hidup ini di dunia dan hari akhirat, tentu kita akan melakukan apa yang dituntun oleh agama Islam. Tapi kalau kita tidak mau dekat dengan Islam, makin jauh kita, makin awam pengetahuan kita, ya akhirnya nanti akan teruslah kita tidak menyadari pentingnya kita berterima kasih atas nikmat Allah. Ada pada diri kita sifat bakhil. Ini usaha yang harus kita lakukan dekat kita dengan agama Allah. Agar kita selalu diingatkan tentang hal-hal yang tak disuka oleh Allah, termasuk sifat bakhil ini. Saya kira itu jawaban dari Bapak pertanyaan yang kedua tadi. Kemudian pertanyaan Bapak Suhaimi dari Bengkalis. Dia punya ilmu

0: cara bikin kue, tapi dia tidak mau menurunkan kepada orang lain. Bahkan kita kan ingat, apabila kita pergi meluangkan waktu belajar, lalu kita dapat ilmu. Sampai di rumah, ilmu itu kita ingatkan kepada keluarga kita. Dalam pergaulan, kita ingatkan kepada teman kita. Malam tadi saya mengaji, menarik juga yang disampaikan oleh Ustaz. Yaitu bakhil, pelit. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Kalau kita punya ilmu, lalu kita simpan, tak mau mengajarkan kepada orang lain, tentu kita termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit soal ilmu. Makanya kita, karena pelit itu sifat tercela, harus kita jauhkan dari diri kita. Kalau kita mendapat ilmu, hendaklah kita bagikan kepada orang lain. Turun-menurun ilmu itu, kita juga dapat pahalanya. Makanya si orang guru, bila dia mengajarkan ilmu kepada muridnya, ilmu yang baik sifatnya, selalu mengalir pahalanya untuknya, kena turun-menurun, terus-menerus ilmu itu dikembangkan. Mulia pekerjaan jadi guru itu, kalau kita ikhlas karena Allah mengembangkan ilmu kepada orang lain, kena terus turun kepada orang lain. Jadi kalau kita semuanya pelit, ya sampai di situlah ilmunya. Kedepannya tentu hilang, kabur, tidak ada lagi. Semuanya tak ada lagi tata cara untuk membuat kue. Tidak ada lagi generasi kita. Padahal kita dianjurkan hal-hal yang baik itu kita persiapkan generasi kita untuk sesudah kita. Saya kira itu jawaban dari pertanyaan Bapak Sohaimi.
1: Baik Ustaz, baik pendengar, karena masih ada waktu dan kesempatan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kembali kami ajak Anda untuk dapat berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini, pendengar, yakni dengan topiknya orang bakhil dijauhkan Allah. Kami ajak Anda kembali berpartisipasi di line telepon kami di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, Waalaikumsalam. Suci nih ya.
1: Dini.
2: Oh Dini, iya. Selamat pagi juga Dini, iya. Selamat pagi Ustadz.
1: Dengan ibu siapa di mana ini?
0: Sama-sama.
2: Dengan Ibu Surdi Sutomo, Ibu Surtini.
1: Ibu Sur, iya silakan Ibu Sur.
2: Nah, yang akan saya tanyakan begini ya Pak Ustadz, yang mengenai bakil tadi ya, pelit. Orangnya itu dekat ke agama, dekat ke masjid, semua amalannya ya korban juga lah. Tapi untuk berbagi kepada orang lain, dia mau, Ustaz. Tapi kepada saudara kandungnya sendiri, dia tidak mau, Ustaz. Seperti apa itu, Ustaz? Apakah itu baik itu, apa bagaimana? Pada saudara kandungnya itu, Ustaz. Saudara kandungnya itu tidak kerja. Itu yang saya tanyakan, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz Hasim bisa dijawab.
0: Oke. Terima kasih Bu. Pertanyaannya ini lain ini kan. Artinya dia menolong, mau dia untuk orang lain, tapi di keluarganya sendiri tak mau dia menolong. Kalau menolong itu tentu dimulai dari yang karib, yang dekat para pemilik kita, saudara kita, keluarga kita. Ya, secara budaya kita, orang lain ditolong, keluarga kita yang dekat tidak ditolong. Nanti kalau datang sesuatu hal musibah dalam kehidupan, siapa yang cepat tanggap terhadap persoalannya? Tentu keluarga yang dekat. Kalau keluarga yang dekat tidak peduli, menjadi omongan oleh orang lain. Begitulah di masa hidupnya. Dia tak baik dalam keluarga, dalam bersaudara, sanak famili, dia tidak baik. Menjadi buah bibir orang. Bicara di sana sini. Hal-hal yang baik, okelah. Ini perbuatan yang tak baik. Menjadi gunjingan orang. Makanya dimulailah dari yang dekat. Baru kita jangkau yang baik, yang jauh. Walaupun tidak ada hubungan dengan kita, tapi kita tetangga, kita satu masyarakat, ataupun kita tidak kenal dengan dia, kemampuan kita ada untuk menolong, kita lihat dia dalam keadaan susah juga, lebih berat susahnya. Agama kan menuntun kita, tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Yang tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Hal-hal yang tidak, yang tercela tidak boleh kita saling bantu-membantu. Tapi yang baik dianjurkan, diperintahkan Allah untuk saling ta'awun. Bantu-membantu, tolong-menolong. Sifat itu janganlah ada pada diri kita. Mulailah untuk tolong-menolong sesuai sejauh kemampuan kita dari yang qarib. Kalau dalam yang dengan yang dekat tidak mau kita tolong menolong, tentu makin hari makin rusaklah hubungan kita dalam bersaudara. Oleh karena itu, sifat bakhil, sifat yang tercela, yang harus kita jauhi dari diri kita dalam pergaulan, tentu nanti ke depannya kita bicarakan apa lawan bakhil itu. Tentu secara bahasa Indonesianya dermawan, suka membantu orang lain. Nanti bahasan ini akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang nanti. Sementara demikian jawabannya dari pertanyaan Ibu tadi.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Karena kita sudah hampir di penghujung kebersamaan dalam program Mutiara Pagi hari ini, Ustaz, mungkin sebagai penutup, apa pesan yang bisa disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, Pro 4 dan juga SP Bengkalis, agar kita tidak hanya menjadi pribadi yang pandai mencari rezeki, tetapi juga pandai untuk berbagi dan selalu mensyukuri atas nikmat dan juga rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz.
0: Para pendengar yang kami cintai, kita diingatkan salah satu doa di dalam sholat, kewajiban kita 5 kali sehari semalam. Sama doa kita ketika duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, warhamni, kasihanilah aku, wajuburni, cukupkanlah kebutuhanku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzukni, berilah aku rezeki, wahdini, beri petunjuklah diriku, wa'afini, sehatkan badanku, wa'fu'anni, maafkanlah kesalahanku. Indahnya doa. Kita ingin doa itu bukan sekedar doa. Allah memenuhi doa kita, mengabulkan permintaan kita. Kalau ingin juga dikabulkan doa permintaan kita, doa kita oleh Allah, hendaklah hal-hal yang tak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yang dijauhkan oleh Allah, yaitu jauhkan dari diri kita. Salah satu, ini bukan hanya satu itu, salah satu di antaranya sifat bakhil, pelit, tak mau dia berbagi dengan orang lain. Kemampuannya ada. Kita berbagi itu bukan harus dipaksakan. Sesuai kemampuan kita, seikhlasnya kita. Hari ini kita menolongnya, lusa mungkin dia akan nolong kita. Hari ini kita menolongnya, pada waktu yang lain Allah pasti akan menolong kita. Dalam keadaan seperti apa Allah memberikan pertolongan kepada kita, tak bisa dibayangkan. Dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjauhkan dari diri kita sifat bahir. Agar Allah tidak jauh dari diri kita. Agar Allah juga dekat dengan diri kita. Sepanjang kita ada sifat bakhil, kikir, tidak mau membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita, tentu Allah tidak Allah akan jauh dari kita. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita pagi ini, kesimpulannya, marilah kita jauhkan sifat bakhil agar Allah selalu dekat dengan kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian ini. Wal'afu minkum, wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hasim atas waktu ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih berhati-hati menjaga hati, ya. Karena memang rezeki yang kita terima bukan hanya untuk dinikmati sendiri, namun ada kesempatan untuk berbagi, ada ruang untuk dapat saling membantu, dan juga ada kebahagiaan yang bisa tumbuh ketika rezeki tersebut memberikan manfaat bagi orang lain. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI IMA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Dan demikian program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Banyumanik Tuan dan Puan. Harga emas batangan galeri 24 dan UBS di pekanan berbalik merosot tajam pada perdagangan Sabtu 5 September 2026 kemarin. Penurunan tersebut terjadi sehari setelah kedua produk logam mulia itu mencatat kenaikan harga. Menurut data Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 25 anjlok hingga Rp158.000 per gram menjadi Rp2.587.000 per gram. Sebelumnya emas galeri 24 masih diperdagangkan di level Rp2.745.000 per gram. Koreksi tajam juga terjadi pada emas UBS yang turun Rp29.000 per gram. Harga emas UBS kini berada di level Rp2.630.000 per gram dari sebelumnya Rp2.659.000 per gram. Penurunan tersebut menandai pelemahan harga logam mulia setelah sempat mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Pergerakan harga emas masih dipengaruhi dinamika pasar yang menyebabkan fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Cintana Puan, polisi menangkap 9 orang pelaku penyerangan terhadap puluhan warga terkait konflik kebun sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kepala Subdit 3 Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Riau AKBP Rui Nur mengatakan pihaknya mengambil alih penanganan perkara tersebut terkait kasus penyerangan warga di Tambusai Utara. Telah diperiksa 17 saksi kemudian menetapkan 9 orang tersangka. Kesembilan pelaku masing-masing berinisial IG, MR, Y, YN, IR, AS, AT, AZ, dan SZ. Seluruh pelaku kini ditahan di tahanan Mapolda Riau. Uri mengungkapkan bahwa para pelaku dibayar untuk menyerang warga tersebut. Para pelaku dibayar untuk mengusir warga yang sedang bekerja di kebun sawit di afdeling 15, 19, dan 21. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku dibayar Rp300.000 per orang. Saat ditanya apakah ada keterlibatan pihak PT Agrinas Palma Nusantara dalam kasus ini, Rui menyebut masih dalam penyidikan. Pihaknya tengah memburu aktor intelektual penyerangan brutal tersebut. Rui mengatakan para pelaku yang membawa berbagai senjata tiba-tiba menyerang korban yang tengah bekerja di kebun sawit tersebut. Dari penangkapan para pelaku, sebut Rui pihak menyita sejumlah barang bukti, antara lain senjata tajam, senapan angin, dan airsoft gun yang digunakan pada saat menyerang korban. Sementara itu, polisi juga akan mendalami soal dugaan surat yang disampaikan oleh PT Agrinas Palma Nusantara melalui kuasa hukumnya ke Polres Ruhul. Surat itu disampaikan pada hari kejadian penyerangan terhadap warga. Salah satu poin dalam surat itu adalah pernyataan tidak dapat dipersalahkan. Artinya apabila terjadi gesekan, bentrokan fisik atau konflik berdarah di lapangan, kliennya Agrinas tidak dapat dipersalahkan secara hukum. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
4: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Lah tapi kan gak mudah.
5: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Banyak-banyak teman-teman puan, tradisi jalan kaki di pagi hari adalah kebiasaan sehat dan sarana bersosialisasi yang darah daging di tengah masyarakat, seperti bagaimana perkembangan olahraga di hari libur, menyehatkan jantung, kaki rutin, melancarkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Menjaga kesehatan mental, aktivitas ini melepaskan hormon endorfin yang meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Meningkatkan energi, udara pagi yang bersih membuat tubuh lebih bugar untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayang.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: A few minutes later.
5: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, Jatoran Puan, Polres Kepulauan Meranti berhasil mengungkap kasus penipuan tersangka Z. Akhirnya diamankan pihak kepolisian setelah sempat berkali-kali menipu MN, warga Meranti yang berharap anaknya lulus seleksi menjadi bintara Polri. Kasus ini bermula pada Desember 2020 ketika korban MN mencari bantuan agar anaknya dapat mengikuti seleksi Polri. Melalui seorang saksi berinisial SP, MN kemudian bertemu dengan Z. Dalam pertemuan itu, Z disebut mengaku memiliki rekan di Mabes dan menyanggupi membantu Polres proses kelulusan. Korban yang dipercaya kemudian mengirim uang sebanyak 2 kali sebesar 150 juta pada Desember 2020. Permintaan uang kembali muncul menjelang proses seleksi. Korban kemudian menyerahkan tambahan 10 juta rupiah. Pada 2021, anak korban mengikuti proses seleksi Bintara Polri di Pekanbaru. Namun hasilnya tidak sesuai harapan karena dinyatakan gagal. Di tengah proses tersebut, Z kembali meminta 50 juta dengan alasan untuk membantu kelulusan. Karena masih berharap anaknya berhasil, korban kembali mengirimkan uang sebesar 40 juta pada 1 September. Meski telah menyerahkan uang tambahan, hasil seleksi tetap tidak berubah. Tidak berhenti sampai di situ, Z kemudian menawarkan jalur akademi kepolisian Akpol. Korban disebut ditawari bantuan dengan kebutuhan dana yang disebut mencapai 800 juta. Z juga menyampaikan bahwa sebelum seleksi diperlukan bimbingan dan pemeriksaan kesehatan di Jakarta. Korban yang masih berharap kemudian kembali menyerahkan uang hingga total 100 juta untuk keperluan tersebut. Namun anak korban akhirnya tidak melanjutkan proses seleksi setelah merasa diabaikan oleh Z. Perjalanan tersebut berlanjut pada 2023 ketika anak korban kembali mengikuti seleksi Bintara Polri. Z kembali meminta uang sebesar 7 juta dengan alasan untuk membantu melancarkan kelulusan. Namun hasilnya kembali tidak sesuai harapan, anak korban dinyatakan tidak lulus dengan alasan adanya kelalaian pada bagian rahang. Kelainan pada rahang. Setelah beberapa kali upaya tidak membuahkan hasil, korban minta uang tersebut kembalikan. Tersangka disebut berjanji akan mengembalikannya pada dalam waktu 1 bulan, namun janji tidak terrealisasi. Z menjanjikan akan kembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 bulan, namun setelah ditunggu uang tersebut tidak dikembalikan. Korban akhirnya melaporkan perkara tersebut ke Polres Kepulauan Meranti pada 11 April 2025. Polisi kemudian melakukan penyidikan hingga perkara ditingkat ke tahap penyidikan. Setelah kasus tersebut dilaporkan pada 2025, perjalanan perkara berlangsung cukup panjang. Z bahkan disebut 2 kali mangkir dari panggilan kepolisian dan sempat kabur di beberapa kota besar di Indonesia. Satreskrim tidak tinggal diam, lalu sempat dikejar di Jakarta.